0: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa mos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Bawa bagiin ke kamu kabar gembira, yesers, yaitu keseruan dari B-Play The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Jadi, tenang aja buat kamu yang belum sempat main ke B-Play nih ya. Ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya alias Ciwo ya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. B-Play ini pas banget dijadiin destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang. Karena cocok untuk segala usia, yang search. Kamu bisa jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bumble, dan masih banyak lagi ya. B-Play di Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G, Ciputra World Surabaya. Tiket masuknya mulai 50 ribuan aja, kamu bisa dapetin secara online di GORS. Informasi lengkap, cek Instagram dan TikToknya at bplay.id. Nah, kamu bisa ajak keluarga kamu, teman-teman kamu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di B-Play. B-Play, The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. It's fully supported by 94.8 TJFM The Ultimate Youngsters Radio.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: Astaga. Siapa yang tiap hari dengerin di JFM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin di JFM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

You're still listening to Naver by Unity JFM, the Ultimate Youngsters Radio. Ada aja ya orang kayak Astrid ini malah mau dijadiin yang kedua gitu kan. Nah, Youngsters, Alvin mau nanya deh, siapa di sini yang pernah ngerasain momen ngenes nih ya, lagi di jalan santai, sore-sore di trotoar gitu kan, atau lagi asik banget nih nungguin lampu merah di tas motor, tiba-tiba wus gitu, muka kamu langsung disembur sama asap rokok dari orang di depan atau sebelah kamu. Aduh, mau marah tapi gimana gitu ya, mau negur juga tapi takut digas balik gitu. Pasti sering banget kan ngalamin hal kayak gini, meskipun gak sering, at least pernah lah ya. Soalnya Alvin sendiri pernah yang stars kayak gitu. Jadi ngomongin soal asap rokok di tempat umum ya, pagi ini Alvin mau ngajak kamu virtual traveling sebentar ke negeri Sakura, yaitu di Jepang. Nah, tahu nggak sih yang stars, kalau di sana hal-hal ngeselin kayak tadi tuh hampir mustahil terjadi ya. Jepang itu dikenal punya aturan yang super duper ketat terkait urusan merokok, youngsters. Di banyak wilayah, kamu diharamkan buat merokok sembarangan di trotoar, jalanan pusat kota, taman, sampai fasilitas umum gitu. Kalau nekat melanggar dan ketahuan, siap-siap aja kantong jebol, karena dendanya lumayan bikin nangis di pojokan ya. Tapi yang bikin salut, pemerintah dan pengelola gedung di sana itu nggak cuma asal ngelarang, mereka ngasih solusi yang benar-benar memanusiakan semua pihak. Jadi, buat mengakomodasi para perokok, mereka nyediain smoking room atau ruang merokok khusus yang didesain tertutup rapat. Jadi fasilitas ini gampang banget ditemuin karena selalu dikasih piktogram atau tanda khusus yang super jelas. Jadi Alvin ngelihat kebijakan ini tuh bisa dibilang mind blowing banget sih ya. Bener-bener enak gitu. Orang yang gak merokok bisa dengan bebas menghirup udara yang bersih dan fresh pas jalan-jalan di public space. Tapi tanpa harus waspada gitu kan. Tanpa harus was-was kena passive smoking ya, atau abu rokok yang terbang ke mata. Nah, di sisi lain, buat kamu yang emang perokok juga, gak perlu ngerasa diintimidasi, karena udah disediain itu semacam akuarium lah ya ibaratnya. Akuarium khusus yang nyaman buat ngebul tanpa harus ganggu kenyamanan, kebersihan dan kesehatan masyarakat lain juga gitu kan. Jadi benar-benar win-win solution ya gak sih ya. Nah, yang aku lihat ruangannya itu berbentuknya sebenarnya kotak. Terus ada kalau dari luar ada logo rokoknya, jadi itu khusus untuk smoking room gitu ya ibaratnya. Nah, pas masuk itu tuh sebenarnya ruangannya ber-AC yang ser. Jadi wow, lumayan nyaman sih ruangannya ya. Terus ada alat kayak di tengah-tengahnya ada alat kayak menghirup untuk asap rokoknya. Jadi asap rokoknya bakal masuk ke alat itu ya, tersedot. Nah, untuk menyedot asap rokok dari orang yang merokok di dalam situ. Jadi ini hebat banget sih. Asap rokoknya nggak yang bakal ngebul di dalam ruangan, enggak, tapi langsung dihirup oleh alat itu. Jadi ruangannya tetap fresh juga gitu, meskipun di situ isinya para perokok ya, sers ya. Ada AC-nya juga, jadi nyaman. Nah, gimana nih menurut kamu ya? Coba bayangin kalau trotoar dan taman-taman di Surabaya dibikin seteratur ini gitu. Pasti jalan kaki kemana-mana rasanya makin enjoy ya, makin fresh gitu kan. Gila, keren sih Jepang emang. Gokil kalau masalah gini-ginian ya. Menurut kamu, apakah Indonesia bisa bikin begini ya, sers? Wah, kayaknya masih belum siap deh kalau warga Indonesia dipaksa disiplin gitu untuk hal-hal seperti ini. Tapi ya itu menjadi contoh juga ya, dan semoga kedepannya Indonesia ya bisa ada kayak gini gitu loh, fasilitas yang memfasilitasi para perokok untuk merokok dengan tempatnya gitu, dan orang-orang yang nggak merokok ini bisa menikmati udara segar ya, udara segar di kota ini, di negara ini dengan bebas, dengan penuh hikmat gitu kan, tanpa asap rokok. Wah, intinya kalau teman kamu lagi merokok di samping kamu, udah deh menjauh aja, kamu say no gitu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Bapak-bapak, jadi langsung tune in ke WhatsApp kita yang harus untuk menjawab 3 pertanyaan soal tebak cepat pada pagi hari ini ya. Di 081-888-0948. Pertanyaan pada pagi hari ini mengenai tadi kita udah bahas mengenai orang Indonesia yang mengalahkan Grandmaster catur dunia ya. Jadi temanya adalah mengenai board game aja ya, karena catur itu termasuk bagian dari board game. Tema tebak cepat kita pada pagi hari ini membahas board game. Nah, jadi gedein volume radio kamu, handphone kamu, biar suara Alvin terdengar dengan jelas masuk ke telinga kamu ya. Langsung aja, ini dia tebak cepat edisi hari Jumat 19 Juni 2026.

Kita mulai dari permainan sejuta umat yang search ada Monopoly. Nah, zaman sekarang game ini ngajarin kita buat beli tanah, bangun hotel, dan bikin bangkrut temen. Tapi sejarahnya, di tahun 1903, game ini diciptakan justru untuk satu tujuan yang bertolak belakang. Apakah tujuan itu? Apakah A, belajar jadi miliarder, atau B, mengkritik orang kaya? Apakah A, belajar jadi miliarder, atau B, mengkritik orang kaya? Zaman sekarang, game Monopoly ngajarin kita buat beli tanah, bangun hotel, dan bikin bangkrut teman. Tapi sejarahnya, di tahun 1903, game ini diciptakan justru untuk satu tujuan yang bertolak belakang. Apa tujuannya? Apakah A, belajar jadi miliarder, atau B, mengkritik orang kaya? Apakah A, belajar jadi miliarder, atau B, mengkritik orang kaya?

Langsung ketik jawaban kamu yang terus di WhatsApp kita di 081-888-09-48. Aku ulangin lagi pertanyaan pertama. Game Monopoly ngajarin kita buat beli tanah, bangun hotel, lalu bikin bangkrut teman ya pada zaman sekarang. Tapi sejarahnya di tahun 1903, game ini diciptakan justru untuk satu tujuan yang bertolak belakang. Apa tujuannya? Apakah A, belajar jadi miliarder, atau B, mengkritik orang kaya? Apakah A, belajar jadi miliarder, atau B, mengkritik orang kaya? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab Afin. Oke. Kak Ferdi menjawab A, yang berarti belajar jadi miliarder. Ada dari Kak Yusuf Triyono juga. Halo Kak Yusuf Triyono. Kak Yusuf Triyono menjawab mengkritik orang kaya. Mengkritik orang kaya berbeda dengan jawaban Kak Ferdi. Kak Yusuf menjawab B, mengkritik orang kaya. Ada juga dari Kak Intan. Halo Kak Intan. Kak Intan menjawab B, Vin. Sama seperti Kak Yusuf jawabannya, yaitu mengkritik orang kaya. Apakah kamu yakin yang serius dengan jawaban kamu? Ada yang menjawab A, belajar jadi miliarder. Ada juga yang menjawab B, yaitu mengkritik orang kaya. Langsung saja, kalau gitu Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... mengkritik orang kaya. Aduh, Kak Ferdi jawabannya meleset nih. Jawabannya betul banget yang search mengkritik orang kaya. Ini plot twist banget kan ya. Jadi penemu aslinya adalah seorang wanita bernama Lizzie Magee ya. Dia bikin game ini dulu namanya The Landlord's Game, yaitu buat ngasih tahu orang-orang betapa jahat dan serakahnya para tuan tanah kapitalis yang suka memonopoli kekayaan dan bikin rakyat miskin makin menderita gitu. Lucunya sekarang game ini malah jadi simbol kapitalisme ya, dan ajang pamer kekayaan antar temen gitu. Ada yang masih main Monopoly gak sih yang zaman sekarang? Kalau aku jujur masih ya, karena menurut aku seru aja gitu, main sama temen-temen terus beradu gitu ya, beradu dulu-duluan beli tanah, beli rumah, beli hotel di Monopoly tersebut. Jadi dejavu gitu, mainan-mainan lama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang search.

Nah, kita lanjut juga ke permainan masa kecil yang bikin emosi ya, yaitu ada ular tangga. Nah, permainan ini ternyata berasal dari India kuno sejak abad kedua sebelum Masehi. Di zaman itu, ular tangga diciptakan bukan buat hiburan, melainkan sebagai alat pendidikan. Nah, pendidikan apakah itu? Apakah A, taktik perang darat, atau B, belajar soal dosa dan karma? Apakah A, taktik perang darat, atau B, belajar soal dosa dan karma? Permainan ular tangga ternyata berasal dari India kuno sejak abad kedua sebelum Masehi. Di zaman itu, ular tangga diciptakan bukan buat hiburan, melainkan sebagai alat pendidikan. Nah, pendidikan apakah itu? Apakah A, taktik perang darat, atau B, belajar soal dosa dan karma? Apakah A, taktik perang darat, atau B, belajar soal dosa dan karma?

Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku ulangin lagi pertanyaan kedua. Lanjut ke permainan masa kecil. Ada ular tangga yang search yang di mana permainan ini ternyata berasal dari India kuno sejak abad kedua sebelum Masehi. Nah, di zaman itu, ular tangga diciptakan bukan buat hiburan, melainkan sebagai alat pendidikan. Nah, pendidikan apakah itu? Apakah A, taktik perang darat, atau B, belajar soal dosa dan karma? Apakah A, taktik perang darat, atau B, belajar soal dosa dan karma?

Jawaban dari Kak Intan menjawab kayaknya B Devin. Kayaknya B Devin, kata Kak Intan. Nah, tapi ragu-ragu kayaknya Kak Intan ya menjawabnya. Kak Ferdi juga menjawab B aja deh. Emang ketawa tuh. Kenapa Kak Ferdi ketawa-ketawa nih? Menjawab B Kak Ferdi, Kak Intan juga menjawab B. Kalau dari Kak Yusuf Triyono menjawab taktik perang darat, yaitu A. Kak Yusuf Triyono menjawab pertanyaan berbeda sendiri. Menjawab jawaban yang berbeda sendiri dari Kak Ferdi dan Kak Intan. Kalau sudah yakin, langsung aja kali ya. Alvin kunci yang search jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... belajar soal dosa dan karma. Jawabannya B, Yansers. Wah, sayang sekali Kak Yusuf Triyono. Jawaban kedua ini meleset. Tadi Kak Ferdi yang meleset, sekarang Kak Yusuf yang meleset di pertanyaan kedua. Jadi jawabannya betul adalah belajar soal dosa dan karma, ya Sars. Ini deep banget sejarahnya ya. Di versi aslinya yang bernama Moksa Patam ya, tangga itu melambangkan kebaikan atau karma baik yang membawa manusia naik ke surga gitu. Seperti kejujuran, kedermawanan. Sedangkan ular melambangkan dosa dan kejahatan seperti keserakahan atau kemarahan. Nah, yang bakal narik manusia turun ke penderitaan gitu. Jadi ini benar-benar filosofis banget kan ya, buat ukuran mainan anak-anak ternyata. Oke, kita lanjut yang search ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Nah, kita masuk ke papan catur, gangsters. Kalau kamu membeli papan catur ya, atau kamu punya di rumah, nah coba kamu perhatiin, 90% desain papannya pasti bisa dilipat 2 persis di bagian tengahnya. Alasannya bukan cuma biar ringkas dimasukin, tapi ada sejarah unik dari seorang pendeta di abad ke-12. Kenapa papannya harus dilipat? Apakah A, biar menyamar menjadi buku, atau B, biar bidaknya nggak hilang? Apakah A, biar menyamar menjadi buku, atau B, biar bidaknya nggak hilang? Desain papan catur 90% bisa dilipat 2 persis di bagian tengahnya. Alasannya bukan cuma biar ringkas dimasukin, tapi ada sejarah unik dari seorang pendeta di abad ke-12. Kenapa papannya harus dilipat? Apakah A, biar menyamar menjadi buku, atau B, biar bidaknya nggak hilang? Apakah A, biar menyamar menjadi buku, atau B, biar bidaknya itu nggak hilang?

Yuk, aku ulangin sekali lagi pertanyaan terakhir ya. Kalau kamu notice papan catur ya, itu 90% desain papannya pasti bisa dilipat 2 persis di bagian tengahnya ya, Sers. Alasannya bukan cuma biar ringkas dimasukin, tapi ada sejarah unik dari seorang pendeta di abad ke-12. Kenapa papannya harus dilipat? Apakah A, biar menyamar menjadi buku, atau B, biar bidaknya itu nggak hilang? Apakah A, biar menyamar menjadi buku, atau B, biar bidaknya gak hilang?

Jawaban dari Kak Yusuf Triyono menjawab, biar menyamar menjadi buku. Yakin gak nih Kak Yusuf nih, nanti salah lagi kan? Kak Intan juga menjawab, biar menyamar menjadi buku, Vin. Oke. Kalau dari Kak Ferdi menjawab B lagi aja deh katanya. Kak Ferdi menjawab B, biar bidaknya gak hilang ya. Oke, ada dari Kak Megumi juga. Halo Kak Megumi. Wah, Kak Megumi nongolnya di pertanyaan terakhir nih. Kata Kak Megumi, B, biar bidaknya gak hilang. Tapi katanya, ganti A deh Kak. Kenapa tuh ganti A? Berarti menjawab menyamar menjadi buku ya, Kak Megumi. Oke, Kak Yusuf menjawab A, Kak Intan menjawab A, Kak Ferdi juga menjawab, oh Kak Ferdi menjawab B ya. Terus Kak Megumi yang tadinya menjawab B ganti menjadi A. Oke, fix ya Kak Megumi ya. Ini fix menjawab A, yaitu menyamar menjadi buku. Kalau sudah yakin youngsters, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Menyamar menjadi buku. Betul banget ya, search jawabannya adalah A, menyamar menjadi buku. Wah, Kak Ferdi, mohon maaf, jawabannya meleset. Jawaban yang betul adalah A ya, search ya, menyamar menjadi buku. Ini ide yang sangat cerdik dan nekat banget gitu. Jadi di tahun 1125, waduh, udah tahu, udah di 1000 aja gitu kan, 1125, gereja itu pernah mengeluarkan aturan yang melarang keras para pendeta untuk bermain catur. Nah, tapi karena ada satu pendeta pecinta catur yang gak mau berhenti main nih, dia tuh diam-diam memotong papan caturnya di tengah dan dikasih engsel lah tuh yang star. Jadi pas papannya ditutup dan ditaruh di rak buku ya, bentuknya tuh persis banget kayak dua tumpuk buku yang tebel gitu kan. Jadi gak ada yang curiga lah tuh. Akhirnya triknya itu berhasil. Udah gitu gak dibolehin main catur, tapi iseng gitu ya, tapi nakal nih untuk membuat caturnya disamarkan menjadi buku gitu. Lalu ditaruh di rak buku. Alhasil gak ada yang ngeh lah ya, search ya, kalau itu ternyata catur. Ah, keren banget sih idenya gitu kan. Oke, itu dia yang search 3 pertanyaan mengenai board game pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kamu ya mengenai sejarah-sejarah. Tadi juga ada Monopoly, ada ular tangga, sama ada catur juga ya, board game yang kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Kakak Yusuf Triyono, Kak Ferdi, Kak Intan, dan Kak Megumi yang sudah meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini. Thank you. Nanti kita abis ini bakal battlein dua musisi seperti biasa ya. Apakah musisi luar, apakah musisi lokal ya? So stay tune terus. Sembari kamu kalau misalkan mau rekomendasiin lagu, boleh banget langsung aja tulis lagu favorit kamu untuk diputar di DJ FM pagi hari ini di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @DJFMSurabaya. Kalau dari Kak Ferdi tadi sudah merekomendasikan lagunya Katy Perry yang 80. Oke, aku nanti cari-cari dulu lagunya deh, Kak Ferdi. Ya, nanti aku infoin lagi kalau misalkan aman. Oke, kita lanjut dulu dengerin satu lagu dari One Direction. Ini dia Midnight Man.

0: Sports Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Masih Nenverpoint TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengerin. Ada rekomendasi lagunya dari Kak Ferdi ya, yang tadi sudah merekomendasikan lagunya Katy Perry feat Kanye West, Eti. Asik. Nah, kita lanjut Youngsters ke segmen Back to Back Song. Battlein dua musisi ya. Kali ini musisinya ada musisi lokal aja ya, musisi Indonesia. Yang kalau tadi Alvin sudah membahas teknologi di Jepang ya, khusus untuk orang-orang perokok. Nah, jadi Alvin mau ngaduin, battlein dua musisi Indonesia ini yang dulunya itu adalah perokok berat ya, tapi karena mereka sadar aset terbesarnya adalah suara dan kesehatan, mereka berdua akhirnya memilih buat stop ngebul nih untuk selamanya. Nah, siapakah kira-kira mereka? Kita spill yang di posisi pertama ada Cakra Khan dengan lagunya Aku Memilih Mencari Cinta Sejati.

Rasa cakrakan yang serak-serak basah yang bikin melting ini yang Sers ya. Dulu di awal karirnya Cakra ini seorang perokok berat loh yang Sers. Tapi seiring berjalannya waktu dia ngerasa nafasnya itu mulai gampang ngos-ngosan gitu. Dan pita suaranya jadi gampang capek ya. Akhirnya demi menjaga kualitas vokalnya yang mahal itu, Cakra mutusin buat berhenti total dari rokok ya Sers. Keren banget ya komitmennya. Nah, buat ngewakilin Cakra, Alvin pilih soundtrack super megah dari film Rudy Habibi, yaitu Mencari Cinta Sejati. Kalau dari vibes lagunya itu kayak dramatis, grande, dan deep banget ya Sers ya. Pasokan nafas Cakra di lagu ini tuh kayak bener-bener diuji gitu. Cocok banget buat kamu yang lagi ngerasain perjalanan panjang, nemuin sosok yang bener-bener tepat buat hidup kamu. Wah. Di posisi kedua, Cakra akan aku battlein dengan Once. Ada lagunya Delova.

Nah, mantan vokalis Dewa 19 ini juga dulunya chain smoker alias merokok berat ya, Sers. Tapi Once ini sadar gitu ya, kalau dia terus-terusan merokok, suara melengkingnya yang ikonik itu bisa hilang dan nafasnya bakal pendek ya. Akhirnya dia berhasil stop merokok dan ngebuktiin kalau suara tingginya itu tetap awet sampai sekarang. Nah, untuk melawan cakra pada pagi hari ini ya, Alvin bawain satu masterpiece rock ballad tahun 2000-an yang gak ada matinya gitu. Delova. Gila, dari intro petikan gitarnya aja kita udah diajak galau brutal gitu. Vibes lagu ini tuh tentang cinta yang levelnya udah sampai ke tahap pemujaan. Megah, tinggi, dan butuh nafas panjang banget ya buat nyanyiin refnya. Nah, kamu pilih yang mana nih ya, Sers? Kamu timnya Once yang saat ini lagunya kamu dengerin, Delova, atau kamu timnya Cakra kan mencari cinta sejati?

langsung tentuin vote kamu yang terus di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya, untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Nah, jadi musisi atau lagu favorit kamu siapa nih? Langsung aja vote. Kamu tim Cakra kan mencari cinta sejati atau timnya

Oke, sembari menunggu vote dari kamu yang sus, aku mau lanjut potren satu rekomendasi lagu dari Mas Yusuf UU ya. Ada lagunya Breaking Benjamin. Ini dia So Cold.

0: You are listening to DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00, 06.05, 06.10. Tapi pas bunyi, di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi nggak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah, fokus kamu jadi terganggu, dan sakit kepala. Nah, biar nggak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih barengan sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Buat kamu yang belum vote di Back to Back Song pagi hari ini, aku mau remind kamu kembali ya. Langsung aja vote di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita lagi battling dua musisi Indonesia, musisi lokal ya, yang dulunya tuh sama-sama perokok berat, tapi sekarang akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti

Lagu ini tuh menggunakan musik orkestra penuh yang direkam langsung di Eropa. Nah, karena musiknya yang sangat megah dan dinamikanya naik turun, Cakrakan dituntut punya kontrol nafas yang super stabil untuk mengimbangi suara orkestra itu. Nah, kebayangkan kalau saat itu Cakra belum berhenti merokok, wah bisa ngos-ngosan di tengah lagu . Cocok juga untuk kamu yang pagi ini lagi ngerasain perjuangan hidup yang berat atau lagi nyari makna cinta yang tulus dan mendalam. Nah, lagu ini benar-benar bakal memeluk emosi kamu ya, Stars. Lalu kita battlein Cakrakan dengan Once. Ini dia, ada Dear Lover.

Kalau lagu Dialova ini kamu tahu gak sih siapa penciptanya, Yangsters? Pencipta lagu rock ballad ini ternyata adalah Opik. Waduh, bener Mas Opik yang terkenal dengan lagu-lagu religinya gitu kan. Luar biasa ya, Mas Opik menciptakan lagu ini dan ngerasa kalau satu-satunya orang Indonesia yang bisa mengeksekusi nada-nada tinggi melengking dan bertenaga di lagu ini cuma Once Michael. Once saat itu mulai mengurangi rokok ya, berhasil merekam lagu ini dan menjadikannya salah satu soundtrack film terbaik dan tersukses sepanjang sejarah musik Indonesia. Cocok juga buat kamu yang pengen galau ugal-ugalan gitu ya, pengen nostalgia zaman sekolah atau kuliah dulu dan butuh buat teriak lepas di dalam mobil biar stresnya hilang. Nah, boleh tuh kamu vote lagu Dialova. Langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Sekali lagi, kamu timnya Cakrakan Mencari Cinta Sejati.

langsung aja yang search vote sekarang juga. Mungkin ya salah satu dari musisi yang kita battlein ada salah satunya favorit kamu gitu kan. Atau lagunya boleh banget ya, langsung vote aja yang search. Kita lanjut dulu, aku mau puterin satu lagu khusus buat kamu yang pagi ini itu lagi kasmaran yang search.

0: Sekarang boleh DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
8: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

You're listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio barengan sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Ini udah detik-detik untuk closingan yang selesai ya, sudah menunjukkan waktu 8.51 di sini ya. Dan buat kamu yang belum vote ya, masih ada kesempatan terakhir untuk vote back to back song pada pagi hari ini Youngsters. Mana-mana akhir-akhir kamu, entah itu lagi melanjutkan pekerjaan kamu atau beraktivitas apapun itu ya, semangat semangat semangat nih Youngsters. Aku mau spill untuk terakhir kalinya ya, buat kamu yang belum vote, langsung abis ini vote sekarang juga di 081-888-0948. Yang pertama ada lagunya dari Cakrakan, Mencari Cinta Sejati.

0: Nah, dua musisi lokal yang pagi ini kita battlein ada Cakrakan Mencari Cinta Sejati dengan Once Delova ya. Jadi pilihan kamu jatuh kepada siapa yang search ya. Kalau yang sudah masuk di WhatsApp kita itu pertama ada dari Mas Yusuf Uuk ya, yang memilih Once. Mas Yusuf Uuk memilih Once. Terus ada dari Kak Intan juga yang sudah memilih Once yang search. Dua suara memilih Once ya. Kira-kira apakah ada lagi yang memilih yang search? Aku masih menunggu jawaban dari kamu. Kita cek Instagram dulu kali ya. Siapa tahu ada. Siapa tahu. Oke, di Instagram juga belum ada sih answers, baru di WhatsApp doang ya. Pemenang masih di Once answers ya. Siapa tahu kamu mau cakrakan gitu kan. Langsung aja ketik sebelum aku kunci vote dari kamu ya. Ada dua suara pada pagi hari ini. Ada dari Mas Yusuf Uuk dan satu lagi dari Kak Intan yang juga memilih Once ya. Tidak ada yang memilih cakrakan yang search. Kalau sudah yakin banget ini pilihannya ya, langsung aja deh Alvin kunci vote back to back song pada pagi hari ini, yang berarti pemenangnya dimenangkan oleh Once dengan lagunya Dia Lova. Dan satu lagu lagi itu nanti ada di berjudul Kini Saatnya. Wah, oke, Alvin mau pamit dulu Hansers, pamit undur diri dari studio, dari on air ini ya. Semangat buat kamu yang melanjutkan aktivitas Jumat pagi ini. Nanti jangan lupa sholat Jumat buat kamu yang muslim, pria muslim, cowok muslim ya. Jangan lupa sholat Jumat dan aktivitasnya semangat, besok libur. Tapi buat kamu yang masih bekerja besok pagi, besok hari ya, semangat cari pundi-pundi rupiahnya ya. Langsung aja yang sas ya. Kita sambut pemenang back to back song pada pagi hari ini. Please welcome Once.
1: Back to back song pilihan yang sas.

94.8 di GFM The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jam Youngsters siang-siang ini. Bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya seperti biasa Hans bakalan puterin playlist yang ada di jam Youngsters Jumat hari ini ya. Dan juga selain dari playlist ya, Hans bakalan puterin rekomendasi atau playlist dari kamu juga ya, kalau ada. Dan seperti biasa, gak ketinggalan Hans bakalan info, kasih info terupdate di hari atau di minggu ini buat kamu, biar tetap update dan update ya. Pokoknya stay tune terus dan stay happy terus dengan kita gabungan ya, sampai jam 1 siang nanti. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan yang seru buat kamu dari Nabila Takiyah, Cegil, spesial hari ini.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya. Halo Youngsters, happy Friday ya. Akhirnya kita dipertemukan lagi di hari yang paling ditunggu-tunggu sejuta umat pekerja dan mahasiswa ya. Hari Jumat, gimana nih kabarnya? Hari ini Youngsters, semoga masih semangat ya. Walaupun energi udah mulai tipis-tipis karena dipakai bertahan hidup nih dari Senin sampai sekarang ya. Tapi gak apa-apa ya, karena hari ini tuh vibes-nya beda banget. Entah kenapa kalau di hari Jumat tuh suasananya tuh auto otomatis gitu, jadi lebih ringan gitu ya. Kerjaan masih ada sih ya sebenarnya, tapi hati udah mulai bilang santai. Besok udah masuk Sabtu, udah masuk weekend, jadi aman aja. Dan by the way, ada yang sama gak sih kalau di hari Jumat tuh rasanya kerja tuh lebih ikhlas gitu ya? Karena kita tahu garis finishnya minggu ini udah kelihatan banget nih di depan mata ya. Yang lagi kerja semangat ya, dan yang lagi kuliah mungkin semangat juga, dan yang lagi magang atau mungkin ngitung jam pulang dari sekarang nih, aku ngerti banget kok ya perasaan kamu, karena ya sama banget ini ngitung jam pulang nanti ya. Masih sore sih sebenarnya, masih ada 5 jam spendnya dari sekarang gitu ya. Tapi selamat menikmati momen-momen yang cukup damai dalam hidup kamu hari ini ya. Semoga hari ini semua aktivitas kamu berjalan lancar dan normal lah ya, amin. Karena setelah ini mungkin yang bakal lanjut meeting, lanjut tugas, dan lanjut pura-pura sibuk lagi nih pasti ada nih ya. Oh iya, jangan lupa buat kamu ya Yesus yang menjalankan ibadah sholat Jumat ya nanti siang, karena sebentar lagi waktunya juga ya. Jadi buat kamu yang mungkin terutama muslim, cowok, jangan lupa sholat Jumat. Karena walaupun kamu sesibuk apapun, tetap disempatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan yep, jadi yang masih kerja atau lagi di jalan, sempetin buat rehat sejenak ya, bersiap dan bersiap ke masjid. Nah, selama 2 jam ke depan Hans bakalan menemani kamu dengan playlist Indopop favorit ya. Request lagu juga nanti bakal Hans puterin dari kamu, dan tentunya ada beberapa info menarik buat kamu di hari ini. Dan kalau kamu nih sekarang ada pengen diputerin salah satu lagu favorit kamu yang lagi on repeat itu, boleh banget nanti lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 update aja di situ ya, rekomendasiin ke Hans. Dan juga lewat Instagram bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal cek di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya langsung aja update lagu-lagu favorit kamu di DJFM Surabaya, khususnya di jam yang siang hari ini, khusus untuk lagu-lagu Indo Pop terbaru ya. Pokoknya yang jaraknya 5 tahun dari sekarang lah ya, pokoknya jangan yang sampai 2010-an ke bawah itu, jangan ya. Dan buat kamu by the way yang pengen tetap dengerin DJFM dimanapun kamu berada ya, walaupun gak dapat frekuensi 94.8, boleh banget Youngsters kalau kamu download aja radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Karena di situ kamu bisa dengerin DJFM dimanapun kamu berada, entah di luar pulau, di perjalanan luar provinsi sana ya, pokoknya boleh banget dan bisa banget, gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJFM Surabaya. Atau kalau gak punya storage nih, buat download aplikasinya gampang banget, kamu tinggal lewat streaming website aja kita ya, di www.djfm.co.id. Gampang pokoknya Westa, gampang ya seharusnya. Dan sambil menunggu playlist kamu update hari ini ya, aku mau puterin dulu lagu yang cukup seru buat kamu sebagai pembuka di hari ini yang serius, biar kamu tetap enjoy menjalani siang harinya. Ada Ridwan Fadilah, RN Boys, dan Mahal ini dengan lagu Seketika.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Ada kabar gembira nih, keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World, Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World, Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja, yang bisa kamu dapatkan secara online di JORS, G-O-A-R-S. Informasi lengkapnya cek Instagram dan TikTok beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World, Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by DJFM Surabaya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: New release. On the

Masih di 94.4 DJ FM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Tentunya di jamnya Hanses, tempat dimana puteri lagu Indo favorit kamu ya. Dan seperti biasa ya Hanses, sebelum aku lanjut kasih info-info terupdate buat kamu ya, aku mau bacain dulu yang sudah gercep gabungan di siang hari ini. Sudah drop rekomendasi lagu-lagunya ya. Ada di WhatsApp dulu ya Hanses, aku cek sebelum ke Instagram ya. Di WhatsApp ini yang paling gercep ada dari Mas Ali Ghazali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ali. Hari ini katanya Mas Ali mau request lagunya Glenn Fredly Kembali ke Awal atau Romansa ke Masa Depan. Tolong diputerin ya. Siap, baik, satu lagu buat kamu dari Mas Ali ya. Dengan lagu dari Glenn Fredly nanti bakal Hans puterin buat kamu. Oke, ditunggu aja Mas Ali. Ada juga nih dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang Kak Maria. Gimana kabarnya Kak Maria di siang hari ini? Semoga lancar-lancar lah ya. Hari ini Kak Maria katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Tolong diputerin ya. Makasih Kak. Siap, sama-sama Kak Maria, ditunggu aja nanti ya. Bakalan Hans puterin spesial buat kamu di siang hari ini. Halo, ini ada juga dari Kak Carmelita. Selamat siang Kak Carmelita. Mau merekomendasikan sekaligus request 5 lagu baru dari Fajar Nur yang ada di dalam album Sementara Selamanya ya. Dimana hari ini Jumat 19 Juni launching album perdananya yang ke-7 yang dimana ada beberapa judul lagu ini ya. Yang ke-7 Salah Apa Aku, Jangan Datang Saat Kesepian, 8 Satu-Satunya. Wah, ini 5 lagu dari Kak Carmelita ya. But sorry, nanti bakalan Hans puterin kayaknya salah satu kayaknya ya, karena lumayan banyak hari ini yang rekomendasiin Fajar Nur. Jadi ditunggu aja Kak Carmelita, nanti Hans pilihin lagu mana yang cocok untuk menemani kamu di hari Jumat ini ya. Ditunggu Kak Carmelita, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Ada juga nih dari Kak Sylvia. Halo Kak Sylvia, selamat siang Kak Sylvia. Hari ini Kak Sylvia katanya mau request lagu baru dari Kenris yang berjudul Semesta. Karena lagunya enak banget katanya buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat bercerita. Emang iya ya? Oke deh, satu lagu buat kamu Kak Carmelita, nanti bakal seputerin lagu dari Kenris yang berjudul Semesta. Dan juga Kak Sylvia katanya ditip salam juga buat pendengar semuanya dan keluarga di rumah. Siap, diterima salamnya. Semoga kamu di sana baik-baik dan sehat selalu ya buat Kak Sylvia. Ditunggu Kak Sylvia. Dan lanjut yang sus ada juga nih dari Kak Tasya. Halo Kak Tasya, selamat siang Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor ya, yang judulnya Haha juga. Tadi sama dengan Kak Maria ya, yang pengen diputerin lagu Sabrina Leonor. Ini ada juga dari Kak, siapa ini, gak ada namanya kebetulan yang source, cuma S doang gitu di WhatsAppnya ya. But it's okay, satu lagu juga buat kamu Kak S ya, yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Oke yang source, nanti Hans puterin satu persatu urut sesuai urutan ya, jadi jangan kemana-mana buat kamu yang pengen dengerin playlist kamu terputar sampai jam 1 siang nanti. Stay ada sama Hans di 94.8 DJ FM Surabaya, khususnya di jamnya yang source siang hari ini ya. Dan buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini, boleh banget ya Hanses, kalau ada update rekomendasi lagu yang pengen diputerin sama Hans, boleh banget lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget ya Hanses, kalau ada ya. Kamu tinggal ceki aja di Instagram kita @djfmsurabaya. Di situ di Instastory Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kamu tinggal cari aja Instastory yang ada logo jamnya Yangsus dan ada aku dan ada question box di situ ya. Kamu tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan kalau bisa DM aja Yangsus, nanti biar bisa Hans bacain ya untuk judul lagu yang kamu rekomendasiin di siang hari ini. Oke, dan itu dia, langsung aja kita dengerin dulu satu

lagu yang cocok buat nemenin siang kamu biar makin santai hari ini ya. Dan sekali lagi mengingatkan buat kamu terutama muslim, cowok jangan lupa salat Jumat ya, karena sebentar lagi udah masuk jam-jamnya orang berbondong-bondong masuk ke masjid ya. Buat kamu terutama muslim, cowok, kalau lagi kerja ditutup dulu ya, diistirahatin dulu waktunya untuk beribadah sekarang, oke? Ya, langsung aja kita dengerin lagu satu ini dari Raisa si paling mahir.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Wah.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan yang selanjutnya aku mau bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Kalau tadi di WhatsApp, sekarang kita ke Instagram ya. Di Instagram sudah ada yang ngisi DM dan juga ngisi question box. Tapi aku bacain dulu yang di DM. DM masuk hari ini dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Hari ini Mas Kevin katanya pengen request lagunya Ahmad Abdul yang Bukan Cintaku. Kalau nggak ada, katanya lagunya yang Marion Jola, judulnya Bukan Manusia. Tolong diputerin ya. Siap, nanti aku ceki-ceki untuk lagu yang sudah kamu rekomendasiin siang hari ini, Mas Kevin. Jadi ditunggu, jangan kemana-mana ya, sampai jam 1 siang nanti. Dan yang selanjut aku mau bacain yang sudah mengisi question box siang hari ini. Lumayan banyak, jadi harus bacain dulu dari bawah seperti biasa ya. Yang paling gercep hari ini ada dari Kak Sania yang katanya pengen diputeri lagunya Cegil dari Nabila Takia. Ada juga dari Kak Junu S71 yang katanya, halo Kak, izin lagu Sumpah Mati by Nicky Baker featuring Andi Rianto. Siap. Ada juga dari Kak Jerry Sosoy 90 yang katanya pengen request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Ada juga dari Kak Soldier FM yang katanya, yuhu, weekend di depan mata nih ya katanya. Betul sekali, sepakat. Hari ini Kak Soldier FM katanya pengen diputeri lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Siap, satu lagu buat kamu nanti Hans bakalan puterin ya. Ada juga dari Kak Nabella yang pengen diputerin di ujung minggu dari Mesa Hira seperti biasa ya. Ada juga dari Kak Yeni Lindawati yang siang Kak mau rekomendasiin lagu Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Baru rilis albumnya hari ini katanya. Siap, nanti aku ceki-ceki untuk album terbarunya dari Fajar Nur ya. Thank you buat kamu yang sudah menginfokan kalau hari ini ada perilisan album terbaru dari Fajar Nur. Jadi nanti setelah ini kayaknya Hans bakal puterin langsung deh ya salah satu lagu dari albumnya. Dan ada juga Kak Zatia Vinovic yang katanya pengen diputeri lagunya Liodra Pura-Pura. Siap, semua lagu sudah Hans catat ya. Setelah ini Hans puterin satu persatu, jadi jangan kemana-mana buat kamu. Langsung aja yang ses, kalau ada rilisan terbaru atau mungkin ada lagu-lagu yang pengen diputeri sama Hans, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget di @djfmsurabaya. Kamu ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan buat sekarang aku mau puterin dulu lagu ya. Tadi yang seperti dibilang Kak Carmelita katanya pengen dengerin lagunya Fajar Nur di lagu atau di album terbarunya. Ini salah satu di lagu di album terbarunya. Ada judul lagunya Yang Kutuju yang bakalan langsung kamu dengerin di saat ini juga.

0: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

Morning DJ FM Surabaya. Dan sebelum lanjut ya kan, puterin lagu buat kamu siang hari ini. Aku mau kasih info menarik buat kamu yang siap-siap bikin bangga lagi nih, talenta Indonesia yang makin gak ada remnya. Setelah sukses melebarkan sayap lewat serial Richard ya, sekarang Agnes Mo resmi naik level lagi dengan bergabung sebagai pengisi suara film animasi Hollywood terbaru yang berjudul Groove Tales. Yang makin gokilnya lagi adalah Agnes gak sendirian ya, karena di proyek ini dia bakal satu jajaran sama nama-nama besar artis Hollywood seperti Halle Bailey, ada Ansel Elgort, Luke Aldridge ya, Alan Rickman ya, dan juga ada JB Smooth sampai ada Cello Green ya. Auto bikin netizen nih Indonesia bilang, buset, ini nah udah masuk kelas dunia banget nih ya. Film animasi ini digarap oleh Print Entertainment ya, dan disutradarai sama Bob Logan, sosok dibalik The Lego Ninjago Movie. Kabar bahagia ini juga langsung diumumin sendiri sama Agnes lewat akun Instagram pribadinya. Sebenarnya gak cuma itu, dalam artikel yang dirilis Variety ya, Agnes juga disebut sebagai salah satu entertainer Asia paling berprestasi dengan ratusan penghargaan di dunia musik dan acting. Gila sih, ini mah CV-nya udah kayak daftar achievement game yang udah 100% tamat gitu gak sih. Rencananya by the way, Groove Tales ini bakal diperkenalkan ke pasar internasional dalam ajang Annecy International Animation Film Festival di Perancis. Jadi bisa dibilang langkah Agnes buat terus membawa nama Indonesia ke panggung global masih jauh dari kata selesai ya. Pokoknya kalau ada yang bilang mimpi setinggi langit itu susah, ditepis kayaknya ya. Kayaknya mereka belum lihat nih ya perjalanan karir Agnes Mo dari penyanyi cilik superstars Indonesia, main serial Hollywood, sampai sekarang jadi pengisi suara film animasi internasional. Gila, keren. Sekali lagi, big applause buat Agnes Mo dari Indonesia.

0: DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1, Aquaviva. 3, 2, 1.
2: Now, sound is everything. It's lucky for us. Identify. Now, DJ FM. Make some noise!

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

menyapa kamu yang baru bergabung di WhatsApp ya. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Tumben banget nih Kak Fabian gabungannya di perakhiran jamnya Youngsters ya. Karena udah jam 12.30, Kak Fabian baru bergabung nih, tumben. Ternyata karena ketiduran. Oke. Take a nap ya Kak Fabian. Oke deh Kak Fabian, hari ini pengen diputerin lagunya Intuisi, Yura Yunita. Siap, satu lagu buat kamu Kak Fabian. Setelah ini Hans puterin, tapi ditunggu dulu Kak Fabian. Setelah ini Hans mau infoin satu info menarik buat kamu yang search, yang lagi menunggu rilisan terbaru nih ya. Kalau tadi kan udah aku puterin lagu atau album terbaru perdananya dari Fajar Nur ya, satu lagu dari salah satu albumnya. Dan sekarang ada info terbaru lagi nih dari album terbaru ya. Cuma bedanya ini belum rilis ya. Dan by the way, kalau ngomongin soal info ini cukup menarik ya untuk dibahas ya. Karena kalau biasanya kan promosi lagu itu pakai teaser atau cuplikan video musik gitu ya. Tapi kali ini marketingnya buat album terbarunya ini bisa dibilang cukup kreatif sekaligus.

lucu banget ya Sobs. Kenapa? Karena baru aja lewat sebuah video nih yang dibuat ala program berita televisi ya. Di mana di situ ternyata enggak biasa dari berita ini karena di situ Andin tampil layaknya presenter yang sedang membawakan kabar ekonomi dan juga politik. Shock enggak? Shock lah. Gimana enggak? Aku pikir bakal berita beneran gitu. Ternyata itu Andin yang lagi take video ala presenter gitu. Semakin aku perhatikan ya kan videonya cukup menarik gitu ya. Terus di mana Andin ini ngebahas bener-bener berita tentang ekonomi dan politik, kayak semisal ya harga-harga naik, nilai dolar yang terus jadi perhatian, sampai berbagai industri yang ikut terdampak karena kondisi ekonomi saat ini. Nah, di tengah suasana yang seolah-olah dibuat sedang siaran berita sungguhan, Andin kemudian mengungkapkan kalau ternyata dirinya juga ikut terdampak bukan karena bisnis atau investasi ini ya, melainkan karena jadwal perilisan karya terbarunya. Andin mengumumkan bahwa album terbarunya yang berjudul Sehidup Semusik, di mana ini album ke-9-nya dia ya, yang awalnya dijadwalkan rilis pada 19 Juni, which is hari ini banget ya, harus diundur menjadi 26 Juni besok. Sayang banget ya, kayaknya Jumat minggu depan deh ya baru bisa terputar. Dan cara penyampaiannya sebenarnya cukup menarik dan cukup satir ya, yang ringan gitu dan relate dengan kondisi sehari-hari. Sukses bikin banyak netizen terhibur sekaligus penasaran dengan lagu terbarunya atau album terbarunya ya. Karena cukup menarik nih pembawaan dan beda. Nih the baru pertama kali ini nih aku melihat promosi atau marketing dari suatu album dari penyanyi itu cukup unik gitu ya. Ini baru pertama kalinya banget nih ya. Kalau kamu penasaran coba deh kamu cek di Instagramnya Andin ya. Langsung di situ kamu cari aja yang kayak ala-ala berita itu bakal ketemu nih kamu ya. Dan banyak yang bilang promosi ini terasa cukup fresh karena nggak cuma sekedar ngumumin tanggal rilis doang gitu ya, tapi juga dibungkus dengan konsep yang cukup kreatif dan dekat dengan keresahan masyarakat saat ini. Kan lagi gembar-gempornya tuh ya berita di luar sana tentang semua kenaikan gitu ya. Nah ini kesempatan Andin untuk mencuri-curi ya perhatian lewat berita-berita yang beredar di sana sehingga dijadikan konten promosi dari album yang bakal dia rilis nantinya. Cukup menarik ya, tim marketingnya oke banget sih ya ini ya. Jadi bukan cuma lagunya yang ditunggu nih, tapi konten promosinya juga ikut jadi bahan obrolan nih ya. Kalau semua kayaknya kabar ekonomi dibawain sama Andin kayak gini sih, kayaknya banyak yang rela nonton berita sampai habis ya. Oke, sambil menunggu rilisan terbaru di minggu depan ya, aku puterin dulu aja lagunya Andin yang ada ya, yang terus ada lagu dari Andin yang judulnya Ujung-Ujungnya Kamu yang bakal Hans puterin di siang hari ini. Spesial buat kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: The Ultimate Youngsters Radio.

Di ujung minggu dari Mesaira Playing yang menandakan akhir siaran dari jam yang sesiang hari ini ya. Karena sudah 2 jam Hans temenin kamu dan menunjukkan pukul mau jam 1 siang ya. Thank you so much buat kamu yang dari tadi udah nemenin Hans selama 2 jam terakhir, yang sesiang lagi kerja, kuliah, magang, di jalan, makan siang, atau mungkin yang dari tadi melakukan aktivitas yang cukup membuatmu happy di hari ini ya. Makasih banyak karena udah jadi bagian siaran hari ini ya. Dan yang paling penting, congratulations karena kita semua berhasil menyelesaikan satu minggu ini ya. Setelah berjuang dari Senin sampai Jumat menghadapi deadline, tugas, revisi, meeting, macet, notifikasi, grup kerja, dan segala drama kehidupan lainnya ya. Akhirnya kita sampai di garis finish minggu ini ya, di hari Jumat, walaupun nanti sore masih ada 5 jam ke depan untuk kamu balik kerja lagi ya. But it's okay, anggap aja itu bonus untuk closingan di hari ini ya. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa capek itu sebenarnya valid banget ya, karena hari ini kamu pengen pulang cepet, rebahan, gak apa-apa, sampai nanti ya. Dan juga jangan lupa nanti sore bakal ada Kiki yang nemenin kamu sampai jam 6 sore, di mana jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan muterin lagu barat favorit kamu, Ian Sers. Dan ngomong-ngomong soal weekend, disiapkan juga ya agendanya, karena besok udah masuk Sabtu Minggu, disiapkan mau kemana aja ya. Apapun agendanya, semoga weekend kali ini bisa jadi waktu buat recharge energi dan bikin kamu siap menghadapi minggu depannya lagi, Ian Sers. Dan makasih juga buat kamu yang sudah kirim requestan hari ini ya. Tapi sorry juga kalau requestannya belum sempat terputar karena waktu 2 jam tidak cukup, Ian Sers. Jadi sorry banget, bisa nanti gabungan aja di Kiki ya dengan lagu barat favorit-favorit kamu, Ian Sers. Atau kalau nunggu jamnya Ian Sers ya Senin depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang di jamnya Ian Sers. Oke, pokoknya thank you so much dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. And bye-bye.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong. DJ puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Yeah.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.

0: by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
1: Cepetan dong. Lama banget sih. Piro sih, kon. Cakep, Mbak.
2: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Halo, aku Vito dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang sering aku puterin di playlist aku Terindah di Dunia yang nyanyikan sama Tiara Andini feat RC Widianto. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alvaro dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Hi-Fi feat. Jokvi Widianto, judulnya Semenjak Ada Dirimu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. DJ, puterin dong.
1: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eilid yang Jelly House. Terima kasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: roti yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Baru aja ngerilis single baru MMG judulnya My Mind Gue bareng sama James C. Dan spesialnya di official music videonya Jeffrey Nicole adalah bintang utamanya ya stars. Nyesuaiin sama konsepnya Naikila kali ya, Jeffrey Nicole tampil dengan style yang ekspresif dan centil ya stars. Penasaran sama penampilan Jeffrey Nicole bareng sama Naikila di single My Mind Gue? Udah ada nih di official YouTube Antinormal.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya. Karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya. Dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku gak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana kamu.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal, atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama
2: dia. Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Iya. Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Halo, aku Monica dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Liodra yang judulnya Malu-Malu Tapi Nyaman. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Freya dari Manado. Mau request DJ puterin dong 12 to 12 by Summer. Thank you DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita.
4: Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
5: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
6: DJ, puterin dong.
7: Aku Hana Putri Ramadhani dari Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, The Weeknd Dancing in the Flames. Makasih DJ FM.
6: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on BTS.

0: Tahu nggak sih Youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya Youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, aku Firman dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku yang judulnya Kita Bikin Romantis dari Malik. Terima kasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Piala Dunia 2026 ini benar-benar rame banget ya, Young Stars. Selain rame soal antusias penonton, tapi juga rame sama kejadian-kejadian. Nah, salah satu kejadian yang bikin rame adalah apesnya timnas Inggris. Kabarnya, timnas Inggris kemalingan menjelang pembukaan Piala Dunia nih, Young Stars. Jadi, mobil van yang bawa perlengkapan timnas Inggris ini kabarnya dibobol di Kansas City, Amerika Serikat. Alhasil, sejumlah barang penting, mulai dari jersey pemain, sepatu pemain, sampai perlengkapan latihan, hilang ya Stars. Pihak kepolisian Kansas City bilang ada dua orang yang diamanin dan lagi ngejalanin proses penyelidikan. Semoga aja ada titik terang ya yang Stars ya. Dan ini sih real kebobolan, tapi bukan kebobolan gawang ini mah.
0: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
2: New Release on DJ FM.

0: Iya, ingat.
1: Kenapa?
0: Itu kan ceweknya. Si perusahaan hubungan sahabat kita.
1: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
0: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
1: Jangan dong.
0: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
1: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
2: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sededam-dedamnya kita sama seseorang,

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Young Rich Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

New release 94.8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

Yes, yes, yes. TGIF, thank God it's finally Friday again, youngsters. Or should I say Friday, gitu ya. Biar bawaannya tuh ceria-ceria, happy terus, gitu kan. Siap menyambut info-info terupdate seru-seruan juga barengan sama Kike. Pastinya gabungan dulu aja, youngsters ya. Mumpung masih pagi. Alias masih baru mulai banget nih. Masih ada kesempatan biar lagu-lagu rekomendasi dari kamu nanti ya bisa terputar di Sunset Playlist. Kamu tinggal chat ke nomor 081-888-0948 ataupun DM ke akun Instagram ya, youngsters ya. Ada di @djfmsurabaya nih. Kira-kira lagu apa yang menurut kamu cocok untuk menemani sore harinya kamu dengan cuaca yang lagi panas-panasnya mungkin, atau suasana hati yang kayaknya lagi ogah-ogahan, gimana youngsters? Tell me, let me know, dan langsung drop lagunya ya.

0: Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
9: Hai, saya Raisa.
10: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

berapa kali ya dalam sehari, kalau bisa aku temenin terus pengennya. Sampai kalau katanya Adrian Khalif sih 2001 kali gitu ya Stars. Tapi ya gimana lagi ya, nemenin kamu kan cuma bisa 3 jam setiap harinya di program Sunset Vibes pastinya sampai jam 6 nanti ya Stars ya. Jadi kesempatan untuk puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu juga nih untuk sore hari ini ya. Siap-siap sambil gabungan, sambil Kiki bacain juga satu persatu. Terutama kalau kamu udah gercep, nah udah ngerti nih jam 3 teng langsung gabungan, berarti harusnya habis ini lagu-lagu rekomendasi dari kamu terputar. Menyapa Kakak Kiftia yang lagi ada di Prigen. Hai, selamat sore. Kata Kakak Kiftia, kangen nih gak pernah gabung sama. Aku juga kangen banget nih mendapat notifikasi dari Kakak Kiftia. Kemana aja, Neng? Kayaknya kok sibuk banget gitu ya. Tapi untung masih ada satu hari Kakak Kiftia menyempatkan untuk, ah udahlah aku join ya. Mau nanti balesnya lama gitu kan, atau slow respon, gak apa-apa. Yang penting udah langsung drop rekomendasi lagunya. Pengen diputerin lagunya Sean Kingston, Fire Burning. Mungkin karena efek cuaca di luar sedang panas-panasnya ya. Ya biar makin mendalami gitu sama panasnya Surabaya dan sekitarnya. Atau mungkin di daerah Prigen lebih tepatnya ya, kalau Kakak Kiftia nih biasanya. Semangat siarannya buat Kak Kiki, terima kasih ya. Semangat juga buat Kakak Kiftia dan segala kegiatan, segala kewajiban, tanggung jawab, apapun deh yang lagi dikerjakan. Lagi menjadi alasan sibuknya Kakak Kiftia. Dan juga selamat sore untuk yang Star. Salam dari Kakak Kiftia. Makasih ya. Ditunggu kalau begitu. Karena sebelum aku puterin mau nyapa juga nih Mas Bimo. Hai Mas Bimo, katanya lagi di kantor aja. Berarti ya gak jauh-jauh ya dari daerah Sidoarjo sana. Dan di kantornya sih posisi lagi dingin. Benar, setuju kalau di dalam ruangan ya. Kena AC ya kan, suhu-suhu 18 atau bahkan 16 itu dingin ya. Tapi kalau kamu lihat keluar nih, ya ini banget ulap bahasa Surabayanya, apa bahasa Indonesianya ya. Ada kayak berasa silau-silaunya gitu saking teriknya matahari ya kan. Jangan sedih, jangan risau. Ya udah, ini mode setelan pabriknya begini Mas Bimo ya. Sambil pengen ditemenin lagunya The Sundays yang judulnya Here's Where the Story Ends. Oke, okay, aku coba carikan dulu ya. Karena memang benar seperti katanya Mas Ferdi nih, tadi setelah DJ Alvin siaran katanya radio sempat mati. Tak Ki, kok mati gak ada suara kurang lebih 15 menit. Kayaknya loh iya. Soalnya ini komputer-komputer di kantor ya, yang Stars yang biasanya juga untuk ngefolder lagu dan lain-lain, itu tuh harus restart, harus nyalain lagi gitu. Jadi semoga ya kalau lagu-lagu yang tidak sering terputar, yang ada di bank lagu, ndelesep-ndelesep gitu, bisa ketemu nanti ya. Karena takes time, harus satu-satu, harus pelan-pelan, karena mungkin memproses juga si komputer ini ya. Jadi ditunggu aja kalau begitu. Karena Mas Ferdi juga sambil pingin diputerin lagunya Ellie Goulding untuk sore hari ini, Black Dress Prada. Oke, okay. Sehat-sehat juga ya. Sambil ada Kakak Fabian. Hai, selamat sore Kakak Fabian yang udah absen. Sekalian izin dong, sekalian bilang kalau nanti aku ada momennya gabungan dulu ya, beberapa hari ya. Mau liburan katanya ke daerah Yogyakarta. 2 hari aja kok, sampai hari Senin. Oh, naik bis lagi berangkatnya. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan ya Kakak Fabian ya. Aduh, semoga selamat sampai tujuan. Semoga enjoy aja, enjoy gitu kan. Jangan lupa nanti bawa oleh-oleh ya Kakak Fabian ya.
alamatnya ada di bawah ini. Jangan lupa nanti di JFM Squad menanti nih. Biasanya kalau dari Jogja tuh apa sih yang serba pia? Terus apa lagi? Coba gak jauh-jauh sih. Biasanya kalau Kiki tuh dapat hadiahnya ya gantungan kunci I Love Jogja aja. Sama sendal yang warnanya kanan kiri beda itu, ya kan? Diputerin juga nanti lagunya Summertime Sadness ya, dari Lana Del Rey ya, buat nemenin kakak Fabian ya. Ada juga dari Mas Ali Gozali, hai. Untuk sore hari ini pingin lagunya Miley Cyrus, kalau enggak We Can't Stop yang Flower. Oke, aku dikasih pilihan ya sebentar. Kalau gitu aku pikir-pikir dulu, aku timbang-timbang dulu ya, sembari aku baca DM yang masuk di akun @JFM Surabaya. Sore hari ini sudah ada kakak Agatha. Hai, selamat sore cantik. Semoga kamu baik-baik saja, sehat-sehat selalu ya. Kok kayaknya lagi gedebak-gedebuk pol. Lagi banyak tanggungan. Ya ini loh, manusia-manusia yang sudah terlena, terleha-leha sama yang namanya kebanyakan long weekend ya, yang stres ya, ketika waktunya masuk terus jadi berasa kayak oh pekerjaan banyak banget, lupa caranya bekerja. Semangat loh, say. Semoga cepat selesai ya. Semoga nanti bahkan sebelum jam kamu pulang tuh udah beres, clear. Jadi kamu bisa bersantai-santai, bisa lega gitu besok liburannya. Oke, ditunggu kalau begitu ya lagunya Monique Gunstray yang You Were Mine. Sambil juga ada kakak Kevin Graham, jauh-jauh dari Cianjur, pingin diputerin lagunya Harry Styles yang Adore. Oke, okay. Kalau begitu Kiki puterin satu-satu ya. Eh, ada juga nih Mariana yang baru saja menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Mariana cantik ya. Selamat bergabung, selamat seru-seruan juga barengan sama Kiki. Ditunggu rekomendasi lagunya, siapa tahu ya terpikir nanti di tengah-tengah dalam perjalanan kita nge-spill satu persatu lagu yang ada di Sunset Playlist ya. Enjoy ya stars. Kiki puterin satu lagu dari Miley Cyrus dulu nih, yang udah ready ternyata di playlist ya. We Can't Stop is coming right to your playlist.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kayaknya jadi bener aja atau relate gitu ya, ya start sama katanya Lana Del Rey kalau summertime sadness. Iya, di tengah musim yang kayaknya tidak berkesudahan panasnya ini. Yang sebenarnya juga gak bisa dibilang summertime juga yang stars ya, karena emang kalau Surabaya dan sekitarnya kurang lebih cuacanya ya udah gini-gini aja, gak punya winter, emang summer terus gitu. Tapi juga sekaligus sedih gitu ya stars, mengingat kalau beberapa hari kebelakang kayaknya semua orang itu pada mengeluhkan yang namanya pemadaman listrik trik nih ya stars ya. Ada yang juga sudah merasakan, sudah terkena dampaknya, atau bahkan beberapa hari sempat uring-uringan gitu ya stars ya, tetap masuk kerja, kuliah, sekolah, tapi dengan keadaan yang wah tergobios-gobios gitu, karena tidak lain tidak bukan AC-nya mati. Cuma mengandalkan angin dari sumber alami yang sebenarnya juga gak begitu berasa ya, kalau di daerah Surabaya dan sekitarnya malah panas gitu kan. Jadi sedih youngsters

kedapetan edaran kah atau peringatan gitu dari PLN kalau memang benar iya nih bakal ada lampu mati sebentar gitu for a while dan belum bisa ditentukan untuk jam-jamnya atau seperti apa, karena kalau dari laporan ya sejauh ini memang lebih ke mendadak-mendadak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar ya Yasters, karena setelah Kiki cari tahu juga nih bahkan Bapak Menteri kita ya, Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia alias Bapak Bahlil ini bilang atau udah mengeluarkan statement kalau PLN saat ini masih kekurangan 20 juta ton pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Apakah ini adalah penyebabnya yang Sters? Jangan-jangan ya karena memang stoknya yang kok gak banyak gitu. Jadi dilakukan pemadaman sementara untuk perbaikan yang entah apa, untuk wacana penghematan yang seperti apa. Semoga segera ada pencerahannya, semoga ada solusinya ya yang Sters ya, karena gimana lagi di situasi-situasi seperti ini. Apalagi juga mungkin yang lumayan berasa adalah ketika Kiki tuh kerja di radio gitu ya, dimana sangat-sangat tergantung nih alat-alatnya sama electricity. Sampai tadi ada laporan kalau sempat tidak terdengar suara dari radio. Ya ini agak menjadi masalah yang harus kita diskusikan gitu kan. Akhirnya gimana nih solusinya. Untungnya juga hari ini full team ya di JFM Squad bisa nemenin kamu youngsters, meskipun mungkin sempat terhenti sebentar untuk lagu-lagunya, tapi gak apa-apa, dilanjut aja habis ini ya. Emang kayaknya kita butuh banyak-banyak bersabar. Daerah mana lagi yang sudah merasakan youngsters kira-kira? Laporan kemarin kalau Mas Ferdi sampai gak gabungan berarti di Surabaya, Surabaya, Sidoarjo, perbatasan sana ya, Tropodo. Habis itu, waktu itu aku juga dapat laporan di daerah Taman, ada ya pendengar aku yang bilang, mati lampu kak, jadi disuruh WFH. Ya mungkin itu sisi positifnya ya yang Sters ya, akhirnya ada yang diuntungkan lah, dapat libur lebihan beberapa hari. Ya dibawa enjoy aja kalau gitu, dibawa bersyukur apapun situasi dan kondisinya ya. Gimana? Sepakat? Karena while masih bisa nemenin kamu juga nih yang Sters sore hari ini, aku siapin lagu-lagu mantep ya buat kamu. Sambil berkabar terus aja kira-kira kondisi situasinya seperti apa. Kalau kamu juga lagi mengalami yang namanya pemadaman listrik, kasih tahu titiknya di mana biar Kiki juga bisa kabar-kabarin ya, ya Sters yang lagi dengerin ya.

0: 104.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Kira-kira weekend nanti udah kepikiran belum youngsters mau kemana? Nih, sambil aku kasih rekomendasi ya, mumpung Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai tanggal 26 Juli 2026. Jadi tenang aja, kalau kamu kemarin sempet kayaknya FOMO dan juga pengen main-main ke Beplay, tapi kok belum sempat ya, mumpung waktunya diperpanjang ya kan, kamu langsung merapat aja ke Ciputra World Surabaya Youngsters, dimana kamu bakal bisa menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain sekaligus teknologi. Nih, Beplay pas banget pokoknya dijadiin destinasi liburan barengan sama keluarga atau untuk hangout barengan sama teman-teman kamu atau bahkan quality time nih barengan sama orang-orang tersayang. Karena meskipun kesannya kayak bermain ya nantinya di sana, ini tuh cocok loh untuk segala usia youngsters. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Dan untuk tiket masuknya itu start from 50 ribuan aja. Udah bisa kamu dapetin juga secara online di Goers. Informasi lebih lengkapnya kamu buruan cek sosial media, ada di Instagram sekaligus TikToknya @beplay.id. Yuk ajakin keluarga, teman-teman kamu, semuanya deh ya pokoknya untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by DJFM Surabaya. Youngster.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Youngsters nih, ngomong-ngomong soal cuaca yang kayaknya lately panas banget ya. Ternyata hal lagi-lagi kita harus bersedih. Mengetahui kalau ada prediksi loh youngsters, nantinya yang namanya musim panas, musim kemarau ini tuh bakal berkepanjangan. Alias gak sesuai atau udah gak lagi mengikuti bulan-bulan yang biasanya itu emang diprediksi bakal menjadi bulan-bulan waktunya musim kemarau, terus nanti bergantilah ke musim penghujan. Sekarang udah gak bisa dilihat secara spesifik yang kayak gitu ya Stars ya. Dan bahkan katanya nih bakal lebih panjang aja yang namanya kemarau daripada biasanya. Dan juga sekaligus ada himbauan untuk berjaga-jaga terutama dalam persiapan air bersih yang seterusnya ya. Dan juga sekaligus mengingatkan supaya kamu bisa jaga-jaga diri kamu sendiri atau kesehatan badannya kamu. Karena kalau dilihat-lihat nih ya Stars ya, nantinya bakal sempat ada yang namanya krisis air bersih karena kemarau yang berkepanjangan ini. Belum lagi juga gangguan kesehatan masyarakat, itu prediksinya kayak gitu bahkan ya, dari ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berarti ya. Nah sekaligus nanti ada prediksi juga yang gimana ya bilangnya, ada penurunan produksi pertanian gitu loh youngsters. Jadi siap-siap ya mungkin dari sekarang karena akan mengalami beberapa era-era fase-fase yang kayak kita tuh harus mulai prihatin ya. Jangan lupa kamu sendiri harus tetap menjaga mulai dari asupan makanan kamu yang kalau bisa sih tetap ya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Terus jangan melupakan sayur, buah-buahan yang juga terbukti sampai hari ini menjadi salah satu sumber makanan yang airnya tuh banyak gitu loh. Jadi memenuhi kebutuhan mineral dan lain sebagainya itu ya, youngsters, name it lah, vitamin dan lain-lainnya untuk menjaga daya tahan tubuhnya kamu gitu. Terus juga biar kamu gak dehidrasi. Dan aku tahu mungkin terdengarnya kayak gak mungkin banget ya Ki ya, di era-era di masa-masa dimana mungkin panasnya tuh udah gak masuk akal lagi. Kita tuh jauh-jauh dari yang namanya air dingin, air es. Tapi alangkah baiknya sedikit dikurangi youngsters ya, karena nanti takutnya kamu jadi mudah terserang penyakit-penyakit such as panas dalam, terus flu, kayak gitu-gitu deh youngsters ya. Karena emang ya iya sih menyegarkan, tapi suhu tubuh kita gak bisa semerta-merta beradaptasi dengan kondisi panasnya cuaca di luar gitu loh ya. Terus jangan lupa juga untuk kesehatan lain-lainnya diperhatikan, such as mungkin kamu bisa mulai mempertimbangkan pakai sunscreen, reapply selama beberapa jam sekali gitu ya. Dan juga lagi-lagi minum airnya harus yang banyak. Kalau bisa juga minum air tuh air putih gitu ya youngsters ya. Menghindari minuman-minuman yang manis karena itu adalah biang dimana kamu tuh akhirnya ngerasa makin haus gitu. Gak pernah puas. Gak pernah lega ya yang namanya tenggorokan. Kalau minum air tuh biasanya ya mungkin ada tawar-tawarnya gimana gitu. Tapi justru gak bikin kamu ngerasa dehidrasi. Gak bikin kamu tuh tenggorokannya kering. Karena tenggorokan kering tuh juga biang akhirnya nanti ya. Yang stres kamu jadi radang. Abis itu gatal, mulai batuk, dan mudah terserang penyakit lainnya. Aduh, serem ya.
Jadi kita disadarkan kalau ternyata kita tuh sedang mengalami beberapa fase krisis gitu ya. Stars mulai dari tadi ada listrik yang kayaknya kita harus bersabar untuk sementara waktu karena ada pemadaman dan lain sebagainya. Belum juga karena cuaca yang panas, kita juga tetap harus mementingkan apa yang tubuh kita butuhkan. Kita harus perhatian sama diri kita sendiri gitu ya, biar tetap sehat secara jasmani, tapi jangan lupa untuk sehat secara rohani juga, youngsters ya. Jangan stres-stres ya. Mungkin Kiki sempat mention untuk prihatin sebentar karena melihat kondisi yang sepertinya lagi gak baik-baik aja, tapi bukan berarti gak bisa dibuat menyenangkan gitu, youngsters ya. Gak apa-apa, enjoy aja kita. Kita bersyukur sama hal-hal yang sederhana sebagaimana adanya gitu. Termasuk juga mungkin bersyukur ya, ternyata hari ini tuh masih ditemenin sama Kiki lagi, masih ada hiburan tipis-tipis, meskipun mungkin juga sekaligus dikasih ada peringatan-peringatan yang juga disampaikan sama Kiki. But enjoy aja youngsters, sambil enjoy juga sama lagu yang udah direkomendasikan sama kakak Kifty ya. Tapi by the way, nanti aku juga bakal lanjut sama satu lagu dari Avril Lavigne, youngsters, karena sudah ada Bang Syaiful yang gabungan nih untuk sore hari ini. Katanya sih Avril Lavigne aja, gak ada spesifik judulnya apa, jadi Kiki yang pilihin kali ya. Hope you enjoy, youngsters. Dan pastinya stay tune terus dengerin DJ FM. Bisa lewat radio konvensionalnya kamu, frekuensi 94,8 FM. Atau bisa juga lewat website streaming www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Yang harapannya sih memudahkan kamu gitu kan, karena pakai device yang lebih modern, lebih easy to dibawa kemana-mana juga, bisa nemenin kamu bahkan jauh dari jangkauan Surabaya dan sekitarnya. Aman aja gitu, aman aja. Fire Burning on the Dance Floor, youngsters, dari Sean Kingston. Kalau gitu Kiki puterin sekarang juga ya, nemenin sore harinya kamu. Ready? Enjoy.

0: to do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. You know that I'm a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control.
1: Senyumin dulu aja yang stars, apapun yang terjadi. Bahkan mungkin kalau kamu sekarang ada di posisi OCD, meskipun mungkin OCD-nya ini bukan mengacu atau tertuju kepada satu kondisi mental tertentu ya yang stars ya, tapi justru ngomongin soal OCD yang kepanjangannya adalah Obsessive Cat Disorder alias pencinta kucing garis keras. Mengingat kalau ternyata nih dampak dari ekonomi yang makin hari makin melemah nih youngsters adalah juga termasuk makanan kucing. Ah, pusing gak tuh? Karena aku tuh ngerasa ya sebagai salah satu obsessive cat disorder juga. Dan cat owner bahkan ya. Aku punya kucing banyak banget yang stres kalau sedikit cerhat ya. Aku punya kucing itu di rumah mungkin ada kali 10 gitu kan. Nah, sehari-harinya aku tuh bukan cuma memikirkan makan apa ya nanti, tapi juga sekaligus, ah kucing aku udah makan apa belum ya hari ini. Nah itu dia, jadi setiap aku berangkat menuju ke suatu tempat atau bahkan pulang dari suatu tempat, aku tuh suka membawakan kucing-kucing aku nih berbagai jenis makanan gitu. Karena kalau makanan sehari-hari mungkin okelah udah ada stoknya gitu ya. Tapi kadang aku juga masih suka beliin vitamin-vitamin lagi, beliin snack-snack atau wet food yang cuma sekali makan itu, bukan yang nyetok gitu. Ah, banyaklah gangsters perintilannya. Dan aku tuh tipe yang juga lumayan suka tiap aku pergi ke misalnya store tempat kita emang membeli makanan-makanan ini ya, aku tuh suka kalap gitu loh yang terus aku merasa kayak coba deh ya produk yang ini, coba deh snack yang ini, siapa tahu nanti kucing aku tuh suka. Dan menjadi kebahagiaan tersendiri buat aku untuk akhirnya ngelihat kucing-kucing aku nih tumbuh gendut dan juga gemoy. Belum lagi ketika kalau dikasih makan tuh lahap gitu ya youngsters ya. Yang turns out ya disayangkan sekali untuk beberapa brand makanan kucing ini youngsters ternyata mengalami penaikan harga juga. Wow, gimana ya ini ya, pusing nih. Jadi benar-benar ya, ada brand-brand yang itu turns out adalah produk impor juga untuk makanan kucing. Dan ini adalah brand-brand yang terkenal loh yang stars, kamu mungkin akan sering mendengar. Dan ini lumayan top of mind kalau kamu biasa beli makanan-makanan kucing gitu ya. Dimana harga naiknya itu juga bukan yang 1.000-2.000 kak, tapi yang 5.000-10.000 ada banget gitu. Jadi gak apa-apa ya sambil agak mengelus dada, karena kadang emang meskipun harganya gak naik juga, kucing-kucing aku tuh makanannya lebih fancy daripada aku. Dan sekarang apalagi ya setelah harganya naik gitu. Tapi ya udah disyukurin aja ya stars ya. Kalau kamu kepo kira-kira brand-brand apa aja sih Ki emangnya yang impor selama ini nih ya, aku kasih tahu. Pasti aja kamu pernah dengar. Yang pertama adalah tidak lain tidak bukan makanan yang bisa dibilang tahta atau top of mind untuk yang harganya mahal-mahal, Royal Canin. Terus ada Mio, ada Cat Choice, ada yang lumayan popular, ada iklannya juga di TV komersial gitu-gitu. Terus biasanya adalah Whiskas. Nah udah dibayangin dulu aja kira-kira nih dengan kenaikan harga-harga makanan kucing ini, kita harus mencari sambilan apa lagi. Sambil pastinya ya sirs, tidak lupa aku akan mendoakan kamu yang juga mungkin adalah cat owner atau pencinta kucing yang biasanya ya iseng-iseng aja sih Ki ngasih makan kucing-kucing di jalanan itu, dan sekarang mendengar kenaikan harga yang seperti ini kamu mulai mikir-mikir lagi, ya semoga rezeki kamu lancar, semoga dimudahkan ya, karena kan niatnya udah baik gitu di awal. Dan pastinya tidak lupa aku ucapkan youngsters, kata-kata andalan ini yang mengutip satu lirik dari Revo dan Fauna.

Amin ya. Amin, amin, amin, amin. Sambil juga youngsters, habis ini aku mau puterin satu lagu dari Reality Club yang juga ini tuh jokes tertulis lagi. Semoga lucu ya kalau aku sampein secara on air gini. Kalau ada seseorang yang nanyain aku, agama kamu tuh apa sih Ki sebenarnya? Akan aku jawab dengan Katolik gitu ya. Yang sebenarnya dalam penulisannya itu ya, terus juga stance untuk aku yang tadi habis memberikan diagnosa pada diriku sendiri as a person yang mengidap OCD tapi obsessive cat disorder ya. Bukan OCD yang lain. Tulisannya kan Catholic gitu ya, terus Katolik, Catholic ya, Catholic, Catholic ya. Emang udah gak lucu dah, gak lucu. Itu emang jokes tulisan yang terus gak bisa ya dibawain secara on air gini. Tapi ya udah, finding a Catholic man to love the love of my life bakal nemenin kamu sore hari ini. Cause this one song is coming right to your place.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winslow. Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
6: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
7: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Di tengah kabar-kabar yang kayaknya bikin kita tuh ngerasa makin hari makin harus banyak sabar gitu ya, terus ya kayaknya makin butuh hiburan juga. Termasuk yang bikin aku seneng adalah kehadiran satu music group yang menurut aku lumayan nyeleneh ya, yaitu NTD Youngsters. Yang lagunya juga baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Wow, karena baru aja NTD tuh punya riders ya, list riders yang ke-spill ke publik. Dan sebenarnya lucu banget nih Youngsters, karena sesuai aja gitu dengan karakternya yang bener-bener nyeleneh ya. Kali ini requirements atau ridersnya yang harus disiapkan untuk panitia, since juga kita tahu kalau si NPD ini tuh panggungannya banyak banget tahun 2026 ini ya Stars. Soon juga bakal datang ke Surabaya, tenang aja, kamu bakal bisa nonton live performance dari lagu yang sering diputerin juga nih di DJ FM. Masa nih ya yang Stars ya, aturan pertamanya atau riders pertamanya itu harus ada tabung oksigen portable. Buat apa? Karena katanya ini tuh jaga-jaga supaya kalau ada orang-orang yang fans berat, nanti pertolongan pertamanya dapat dari tabung oksigen ini. Tapi harus juga yang ukurannya mini travel size, warna putih doff, dan disusun membentuk huruf NPD. Bah, ribet gak tuh? Dilanjut juga dengan foto personil NPD dicetak ukuran A3 pakai kertas made premium 260 gram. Habis itu dibingkai kayu warna walnut dengan kaca anti reflection. Tuh, luar biasa. Benar-benar definisi NPD ya, Youngsters ya. Dilanjut juga spidol warna hitam dengan ketebalannya spesifik 0,7 mm dan tintanya nggak boleh terlalu basah, harus permanen juga. Ah, buat apa ya itu ya? Kurang tahu juga deh. Ini nih yang menurut aku nyeleneh banget ya, Youngsters. Ketika ada air mineral yang mungkin terdengarnya biasa aja ya, tapi wajib pH-nya 8+, terus botolnya harus bunyi klek pas dibuka. Ah, ingat ya, harus bunyi klek bukan cetak gitu tulisnya. Gimana sih cara membuka botol minum supaya bunyinya klek dan gak cetak gitu kan? Terus ada 3 kipas angin industrial yang diarahkan 45 derajat ke arah rambut personil untuk menjaga efek slow motion saat masuk backstage. Tuh, bener-bener ya Youngsters ya. Ada aja idenya, ada aja ridersnya. Cuma kalau dipikir-pikir nih, dapat list yang kayak gini dari musisi yang bakal tampil di eventnya kamu Youngsters, gimana pusingnya kamu tuh membedakan ini sebenarnya kita lagi bercanda atau beneran sih mau dibawain barang-barang berikut ini.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate
1: the most
0: Ultimate
1: iconic Ultimate music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

Baru aja aku puterin satu lagu dari Lady Gaga, The Dead Dance, yang Stars, yang sekaligus menjadi satu lagu untuk original soundtrack dari series Wednesday, yang juga adalah salah satu film yang genrenya sebenarnya bukan yang horor-horor banget, tapi ada kinda feeling kesana gitu ya, Stars, yang popular. Nah, kali ini bukan cuma di Indonesia aja yang kayaknya lagi suka sama film-film dengan genre horror ini, Yesters, tapi masyarakat seluruh dunia, internasional gitu ya skalanya, itu juga lagi tergila-gila banget sama yang namanya film horror. Apalagi sejak rilis film berjudul Backrooms, yang emang katanya ya, aku belum nonton atau lihat sendiri seberapa seremnya, Yesters, cuma emang menjadi satu ketertarikan sendiri karena cerita Backrooms ini, Youngsters, diangkat dari Reddit, satu aplikasi di mana basically it's a social media yang juga ceritanya tuh berasal dari seseorang yang mengaku atau menjadi tokoh yang akhirnya diceritain di film ini. Jadi kalau di Indonesia sendiri kayaknya bukan pertama kali ya, Youngsters, ada film yang diangkat dari kisah nyata yang terinspirasi dari kejadian yang memang sebenar-benarnya. Dan bahkan kalau di Indonesia sendiri aku rasa gak cuma kejadian yang horor, banyak banget kejadian-kejadian yang akhirnya diangkat jadi film slice of life lah, atau film romance, banyak banget deh, Youngsters, ya kita langganan banget kalau ngomongin soal based on true story. Nah, kali ini kayaknya karena respon yang bagus gitu, karena angka yang juga berbicara ya, Youngsters, ya secara views, secara pendapatan filmnya, akhirnya orang-orang di produksian Hollywood ini mulai tertarik, Youngsters, untuk mengangkat lagi kisah-kisah nyata yang berasal dari Reddit ini. Sebenarnya Reddit kalau di Indonesia nggak yang populer banget karena memang tidak available secara bebas, Youngsters, ya. Bukan aplikasi yang legal di sini tuh. Tapi itu mungkin kayak apa ya, X kali ya, atau Threads, tempat dimana orang-orang tuh bisa saling tukar cerita, tukar opini, dan sistemnya di sana tuh vote dan unvote gitu, oh ya, Stars. Jadi karena Backrooms ini banyak sekali yang mempercayai kisahnya ya, dan meyakini ceritanya, begitu diangkat menjadi sebuah film nih, akhirnya ya dapat respon yang bagus gitu. Semua orang suka, semua orang pada nonton. Dan bahkan lately menjadi salah satu film yang cukup direkomendasikan yang sedang tayang di Indonesia gitu, Youngsters. What do you think? Karena menarik banget ya, since fenomena mengangkat dari cerita followers ini mulai diterapkan di film-film Hollywood. Nah, karena biasanya mungkin adaptasinya dari novel atau dari urban legend setempat aja, kalau horror bahkan ya, Youngsters, ya. Dan di Indonesia sendiri kan kayak gini tuh udah

apa ya, udah biasa banget gitu loh youngsters. Bahkan di platform YouTube kita punya Nadia Omara loh. Ya kan youngsters, kita punya KHW nama segmennya, Kisah Horor Wawa, yang emang orang-orang tuh punya segitu banyaknya cerita keyakinan di daerah sekitarannya yang akhirnya pengen dibagikan. Dan ketika ini diterapkan di luar negeri, menurut aku wajar aja sih kenapa kok akhirnya bisa naik, bisa mempengaruhi dan laris lah katakanlah. Karena ya emang ini ya, kita-kita juga udah terbiasa dengan cerita-cerita yang kayak gitu, kepercayaan yang memang masih kental lah kalau soal yang mistis-mistis dan horor-horor. Apalagi dengan embel-embel ini tuh beneran terjadi, ini tuh beneran based on true story, itu pasti makin-makin suka gitu. So what do you think, youngsters? Apakah memang film Backrooms ini worth the hype? Dan kamu setuju gak kalau lebih banyak lagi horror-horror yang versi Hollywood nih yang diangkat dari kisah nyata? Karena jujur penasaran ya sama setannya orang-orang Hollywood nih seperti apa emangnya, sehoror apa?

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: You are listening to DJ FM Surabaya.
5: Hey, I'm going to get from.
4: This is the hit song.
6: I'm Sabrina Carpenter.
7: This is your favorite song.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasser?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, yang khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Itu eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

0: Permisi. Mas, aku mau kopi latte-nya satu ya.
1: Eh, Mbak, maaf ya. Kita semua di sini juga mau beli kopi, tapi ngantri dong, Mbak.
2: Waduh, masih ada aja ya yang suka nyerobot antrian. Jangan ya, Dek ya. Menyerobot antrian itu tindakan melawan norma sosial yang merugikan banyak orang dan pastinya melanggar hukum. Bisa dijerat dengan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang bisa dipenjara sampai 1 bulan loh. Menyerobot antrian itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain buat dapat pelayanan yang sama. Dan mengantri itu adalah bentuk pengaturan yang adil dan merata bagi semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama buat dapat pelayanan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Yang Stars, kamu pernah gak sih punya momen-momen dimana kayaknya all these nights yang aku lakukan adalah yaudah mikirin hal-hal yang itu mulu, tapi mau gimana lagi, gak bisa dilupain ya. Karena emang aku orangnya adalah overthinker. Well, kamu mungkin akan relate sama cerita dari salah satu youngsters atau pendengarnya aku yang sore hari ini mau cerita di Kring Social Day. Tapi ini ceritanya lewat teks aja ya youngsters. Jadi aku akan coba mengajak kamu untuk masuk ke dalam POV si Anji. Jadi Anji ini mau cerita ya Stars, kalau lately dia tuh lagi keriuhan sama dirinya sendiri. Simply just because Anji ini gak bisa bilang enggak orangnya. Yang kelihatannya tuh sebenarnya baik ya orang-orang seperti ini ya Stars. Pokoknya ketika kamu minta tolong, dia pasti bantuin. Kamu mau nitip kerjaan atau bahkan sekedar nitip dong, kamu beli makan siang apa aku ikut, itu diiyain semuanya pokoknya sama si Anji ini. Tapi lama-lama ada sedikit rasa di hatinya. Anji ini capek sendiri Kak Kiki lama-lama. Ya gimana ya. Tapi aku ngerti banget lagi perasaannya kamu Anji. Karena somehow aku juga lumayan people pleaser orangnya. Agak susah buat aku tuh secara mentah-mentah bilang, enggak aku gak mau. Karena menurut aku alasan semua orang tuh valid aja gitu. Aku kalau boleh ambil sedikit perspektif dari diri aku nih ya, tanpa bermaksud untuk menggurui si Anji ini, tapi aku tuh lumayan percaya gitu loh yang Stars. Dan aku merasa kalau emang gak ada orang di dunia ini tuh yang mau susah, ya kan? Jadi ketika emang ada musibah, emang ada sesuatu yang dia tidak bisa kerjakan dengan sendirinya, ya aku bantu gitu. Dan somehow aku tuh punya kecenderungan merasa kalau dibutuhkan is a good thing. Padahal kan sebenarnya gak selalu begitu ya, ya Stars. Jadi I kinda know what it feels like to be a person that will always say yes to any situation, to anybody, to anyone, siapa apa lagi. Pokoknya as long as dia punya alasan yang make sense. Tapi enggak sih, tapi kadang tuh juga gak make sense, gimana ya. Cuma aku orangnya kayak iya gitu, akan lebih mudah bilang iya atau kayak let me think about it, tapi ujung-ujungnya bukan enggak juga gitu loh jawabannya. Selalu end up di iya. Dan kalau yang Anji rasain ini sendiri, dia jujur apa ya, lately tuh lagi begadang terus akhirnya, terus stres sendiri, burn out, dan sering ngerasa kalau besok nih harus kerja lagi tuh jadi capek. Karena ya keseringan mengiyakan hal-hal yang sebenarnya harusnya bisa diinggain. Tapi dari sini aku tuh jadi sadar gitu loh, kalau ya emang kita tuh trying to look good di depan orang lain, sampai kadang kita tuh suka egois sama diri kita sendiri. Kita terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirin tentang kita, apa yang orang lain nantinya bakal omongin tentang kita. Sama ada ketakutan dalam diri aku kalau aku tuh bakal dianggap jahat, terus bikin orang lain gak suka sama aku. Gak tau ya Kak Kiki, bikin overthinking aja yang kayak gini-gini. Iya, bener sih, ada ya pikiran-pikiran kayak gitu. Dan wajar banget sebenarnya. Makin sering juga si Anji ini memaksakan dirinya sendiri untuk ngeiyain juga. Tapi akhirnya orang-orang tuh ngerasa kayaknya aku terlalu available gitu loh. Jadi apa ya, mereka gak jahat juga sih Kak Kiki dibilangnya. Cuma mereka tuh gak tahu aja kalau sebenarnya aku tuh
mengusahakan banget untuk sesuatu hal yang sebenarnya aku juga keberatan, sebenarnya aku juga nggak bisa dan nggak available gitu. Tapi pelan-pelan juga aku sambil belajar, ya nggak bisa yang berubah drastis menjadi seseorang yang bilang enggak, tapi aku mencoba minta maaf pelan-pelan. Aku mencoba untuk pelan-pelan bilang sama diri aku, ya udah. Kalau emang nggak bisa nih, harus berani. Dimulai dengan kata mungkin maaf gitu ya, biar terdengarnya lebih sopan. Nah, itu dia. Susah, tapi bukan berarti gak bisa juga ya, Anji ya. Gak apa-apa, aku gak bisa ngasih saran yang gimana-gimana, karena aku juga bukan expert di bidang ini. Bisa dibilang aku juga bukan orang yang dengan mudah bilang enggak. Dan I really feel you actually. Cuma ya semangat aja ya, semoga dengan kamu yang sudah mulai menyadari keterbatasannya kamu, kamu yang udah menyadari kalau ternyata kamu gak kuat dan sering capek, dan juga udah pelan-pelan ya bilang itu tadi, sorry aku gak bisa, itu menurut aku good start sih jujur. Dan semoga abis ini orang-orang juga gak memandang remeh kamu lagi, gak melihat kamu sebagai seseorang yang always available dan juga always will say yes. Tapi orang-orang mulai mempertimbangkan kalau ternyata kamu juga adalah human being. Itu sih yang penting menurut aku. Kalau orang-orang tuh juga menganggap, nih anak bisa terus nih, energinya banyak banget gitu. Kayaknya akhirnya muncul pikiran-pikiran di benaknya orang lain juga. Ketika kamu udah berani bilang sorry ya, mempertimbangkan, ah kayaknya kalau minta tolong terus-terusan juga kasihan gak sih, capek gak sih gitu. Toh ya orang-orang ini juga mungkin minta tolong sama kamu tuh kan dengan alasan yang sama, karena mereka gak bisa, karena mereka capek juga. Ya, wishing you all the best ya Anji. Semoga siklus people pleaser ini tidak terus memutari berpusat kepada kamu ataupun kepada youngsters yang lagi dengerin Kring South Shore sore hari ini. Dan juga pesan ini sebenarnya ditujukan kepada diriku sendiri. Semoga abis ini bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yes, youngsters, kamu mungkin bisa pelan-pelan minta maaf sama diri kamu sendiri aja, karena selama ini kamu gak benar-benar treat yourself lebih baik daripada kamu bersikap sama orang lain. Cuma biar gak dibilang jahat aja. Padahal mah kamu sendiri juga butuh yang namanya istirahat. Kamu sendiri juga butuh yang namanya tarik napas. Dan bahkan mungkin kamu juga butuh permintaan maaf itu. Kata-kata yang jarang didengar, afirmasi yang gak sering kamu berikan kepada diri kamu sendiri. Semoga kamu juga masih bisa ya memaafkan diri kamu sendiri yang udah lelah, udah berjuang sampai titik yang sekarang ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, bakalan bahas grup rock pemenang Grammy, Evanescence, yang lagi-lagi ngisi original soundtrack movie. Sebelumnya kan udah ngisi OST Devil May Cry. Nah, sekarang bareng Kayflay, Evanescence ngisi buat OST film World of John Wick, Ballerina, yang judulnya Fight Like a Girl. Fight like a girl and take this world. Kayflay juga ikut nulis lagu ini. Kayak di liriknya, I'm going in for the kill. Lagu ini ngegambarin semangat seorang perempuan yang kuat dan penuh emosional buat balas dendam. Yang makin ditegasin lagi, bau-bau dendamnya berasa tidak ada ampun bagimu lewat lirik, time to pay for what you started, who's sorry now.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis

0: Buat kamu yang lagi cari-cari kegiatan ya Stars ya, teruntuk yang mungkin belum ada ide weekend ini mau ngapain. Dan juga start from hari ini sebenarnya udah bisa kamu kunjungi satu event dari Fashion Flag Youngsters lagi ada di TP6. Seru banget sih event yang satu ini. Tapi gimana kira-kira suasananya? Terus di sana tuh ada apa aja? Aku udah tersambung sama DJ Hans kebetulan yang juga lagi live dari TP6 Youngsters. Sama-sama ya, kita dengerin kira-kira lagi ada apa sih di eventnya Frisian Flag?
1: FM The Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, kali ini Hans udah ada di atrium Tunjungan Plaza 6. Ngapain tuh sebenarnya Hans ya? Nah, Hans lagi asik menikmati keseruan dari Frisian Flag yang berlangsung dari hari ini sampai 21 Juni besok. Nah, kira-kira Frisian Flag lagi ada keseruan apa sih? Langsung aja yuk kita tanya sama kakaknya Ramyasita Mahaperdana, Head of Master Brand and Future Innovation. Halo kakaknya.
2: Halo.
1: Oke, gimana kabarnya?
2: Baik, baik.
1: Oke, baik. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Kak, ini Frisian Flag lagi ada keseruan apa sih di atrium Tunjungan Plaza Surabaya?
2: Ya, jadi ini adalah

0: atau dari rangkaian kampanye Frisian Flag Temanin Langkahmu Kini dan Nanti gitu ya. Kita menceritakan bagaimana Frisian Flag menutrisi Indonesia, keluarga Indonesia di tiap tahap kehidupannya. Jadi dari event ini kita menceritakan di tiap booth-boothnya ada activity-activity yang menceritakan bagi buat dari kebaikan susu, kemudian dibawa ke usia masa kecil dengan nutri brand Omega dan juga susu bubuk kita dengan Omega 36 dan DHA-nya, kemudian untuk usia sekolah, kemudian juga kan kental manisnya. Jadi semua booth ini sebenarnya menceritakan bagaimana Frisian Flag menemani langkah keluarga Indonesia di tiap tahap kehidupan kini dan nanti. Selain booth juga ada talk show gitu ya, dari expert, nutritionist, dan juga key opinion leader, dan bagaimana mereka menceritakan kebaikan-kebaikan nutrisi susu dan bagaimana Frisian Flag menemani di kehidupan mereka gitu.
1: Oke, lalu pertanyaan kedua nih, apa sih semangat pengen yang dibawa sama Frisian Flag Indonesia lewat peluncuran campaign Temani Langkahmu Kini dan Nanti?
0: Oke, jadi sebenarnya ini sejalan dengan visi Frisian Flag Indonesia dalam rangka menutrisi Indonesia gitu ya. Jadi visi Frisian Flag Indonesia adalah nourishing Indonesia, tapi ingin kita bawa visi ini menjadi lebih dekat dan lebih humanis gitu. Karena bagi kita nutrisi itu penting, tapi juga selain memberikan nutrisi yang tepat di tiap tahap kehidupannya, kita ingin menemani keluarga Indonesia, menumbuhkan semangatnya. Mungkin kehidupan sekarang lagi cukup banyak challenges-nya, sehingga mereka butuh ditumbuhkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka lewat nutrisi susu yang diberikan oleh keluarga terdekat kita. Sehingga di sini Frisian Flag ingin kembali menekankan bahwa Frisian Flag ada di tiap tahap kehidupan mereka, menemani mereka kini dan nanti.
1: Terima kasih. Itu tujuan Frisian Flag kan mewujudkan untuk bisa menutrisi Indonesia yang lebih dekat dan juga humanis kan. Nah, sejujurnya apa sih Kak, di era sekarang yang segala sesuatunya tuh serba cepat dan praktis, sebenarnya permasalahan nutrisi apa ya yang lagi jadi tantangan di Indonesia saat ini?
0: Oke, sebenarnya kita lebih ingin menekankan bahwa nutrisi susu itu penting di tiap tahap kehidupan gitu. Kita ingin membangun kebiasaan-kebiasaan baik seperti minum susu setiap hari untuk anak-anak dan juga untuk keluarga, seluruh keluarga gitu ya. Makanya di sini kita tercermin dalam produk-produk kita yang ada di tiap tahap kehidupannya, mulai dari usia masa kecil, usia sekolah, kemudian untuk seluruh keluarga. Kita ingin menekankan bahwa minum susu, mendapatkan nutrisi susu yang baik itu penting dan perlu dibangun kebiasaan baik seperti minum susu setiap hari untuk keluarga Indonesia yang lebih baik.
1: Oke, baik, itu kan tadi soal nutrisi ya. Kira-kira ada keseruan apa aja di peluncuran kampanye Temani Langkahmu Kini dan Nanti yang berlangsung selama 3 hari dari 19 sampai 21 Juni di Atrium TP6 Surabaya?
0: Oke, jadi di 19 sampai 21 Juni di TP6 ini kita ada booth permainan gitu ya, permainan edukasi mengenai nutrisi susu, dan juga ada talk show dari nutritionist, kemudian juga key opinion leader gitu ya, dan juga ada playground yang sebenarnya bisa dinikmati oleh anak-anak dan keluarga secara gratis. Jadi ini momen, mumpung lagi liburan gitu ya, momen yang bisa dinikmati oleh keluarga, membangun quality time bersama keluarga, bersama anak, sambil juga mendapatkan edukasi yang tepat untuk nutrisi yang tepat untuk keluarga dan anak-anak Indonesia.
1: Jadi emang kesempatan yang luar biasa untuk di weekend ini ya, jadi bisa belajar sekaligus cari pengetahuan lagi. Nah, kira-kira kelanjutan dari kampanye ini di Surabaya ini ada ke kota-kota lain juga nggak? Atau ada another project dari Frisian Flag sendiri sebagai bentuk komitmen untuk menemani keluarga Indonesia?
0: Mudah-mudahan ada ya di kota-kota lain. Tapi yang pasti kita ingin membawa semangat ini terus gitu ya. Tidak hanya berhenti di sini aja, tapi nanti semangat ini dibawa oleh kampanye-kampanye kita yang lain dengan semangat yang sama untuk menutrisi keluarga Indonesia.
1: Oke, baik. Nah, by the way, kalau kamu yang sus ketinggalan info seputar kegiatan di peluncuran kampanye Temani Langkahmu Kini dan Nanti yang berlangsung selama 3 hari dari 19 sampai 21 Juni di Atrium TP6 Surabaya, bisa langsung gas cari tahu di mana nih, Kak?
0: Di TP6,
1: Mall
0: Atrium
1: Surabaya, Surabaya ya. Oke, terima kasih buat kakaknya. Semoga Frisian Flag terus jadi susu yang setia jadi teman keluarga dan anak-anak muda di Indonesia. Thank you. So, yang terus harus ingetin sekali lagi buat kamu yang pengen menikmati waktu bareng keluarga sekalian jalan-jalan, langsung aja sih kata aku magas ke Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya, di mana banyak keseruan-keseruan dari Frisian Flag buat kamu. Itu dia info yang bisa Hans kasih buat kamu. Balik ke Kiki yang ada di studio.
2: Thank you, Hans. Aduh, seru banget ya kayaknya. Nih, yang stars, daripada menunggu-nunggu, ya kan? Waktunya weekend besok, langsung aja hari ini. Gas, kata aku ke TP sekarang juga, biar kamu juga tahu, ya kan? Di sana tuh ada apa aja, melihat secara langsung segala activity yang kayaknya seru banget tadi dijabarkan dari DJ Hans juga yang masih ada di

tipe sampai sekarang ini. Oke, kalau gitu ya stars, kita lanjut ya. Mumpung tinggal beberapa menit lagi nih, Sunset Playlist nemenin kamu juga. Dan sekalian Kiki pamitan, karena Yesters udah hampir 3 jam juga Kiki nemenin kamu. Dan pastinya tetap ketemuan lagi di program dan jam yang sama, pastinya minggu depan. Dan untuk keseruannya nanti disambung loh sama DJ Febi ya. Makanya kamu dengerin DJ FM terus aja, bisa di frekuensi 94,8 FM ataupun lewat radio website streaming kita ya, ada di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears juga. Yesters udah available di App Store dan juga Play Store, siapa tahu kan kamu berencana untuk keluar dari jangkauan Surabaya dan sekitarnya tapi tetap pengen ikutin, pengen stay tune, pengen tahu update-update-nya, kamu buruan download aja sambil ceki-ceki social media kita @djfmsurabaya, karena di situ juga bakal ada info-info terupdate dan terseru lainnya. Oke? Okay? Cause it's time for me to sign out now, youngsters. So I guess it's time for me to say see you and also bye-bye. Dan ini aku present satu lagu terakhir buat nemenin kamu. Biar weekend kamu makin seru, makin happy gitu kan ya, youngsters. So yeah, this one song coming from Tame Impala with Dracula, youngsters. And happy weekend!

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Yeah.

0: Ben Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day ya, Stars?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang Stars sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang Stars ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya. Itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya. Yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutama

0: yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang biar nggak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 di Java Surabaya. Anjong, selamat malam youngsters. Balik lagi sama Feby DJ K-pop. Ya, sekarang sudah hari Jumat. Waktunya kita happy-happy menyambut weekend sampai jam 10 malam. Jadi siapin playlist terbaik kamu.

Masih bersama sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Hai Elsa, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Tiba-tiba Jumat lagi, tiba-tiba udah menyambut libur sekolah gitu kan ya. Yang sudah ambil rapot, cung dulu nih gimana hasil rapotnya youngsters. Apakah warnanya, sekarang mah gak ada warna yang berbeda ya. Semuanya sama warna hitam gitu ya youngsters. Tapi semoga aja dengan hasil raport hari ini gitu kan ya, di semester ini dan kenaikan kelas ini ngebuat kamu termotivasi gitu kan ya di kelas berikutnya. Semangat untuk mengejar mimpi-mimpi kamu ya youngster. So, walau hari ini waktunya kita happy-happy bareng ya, sampai nanti jam 10 malam kita dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya yang bikin happy banget karena besok sudah weekend ya. Jadi yang dari pagi udah semangat karena besok weekend, dan ada juga yang masih harus menyelesaikan pekerjaan, tugas, aktivitas yang masih menumpuk sebelum benar-benar bisa menikmati akhir pekan. Kira-kira kamu tim yang mana youngsters? Besok akhir pekan ada jadwal buat keluar, atau ya tim yang tetap harus di rumah aja buat mengisi energi kamu youngsters? Malam hari ini pokoknya kasih tahu Feby dulu lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Ada question boxnya, bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Jadi langsung aja drop playlist Korea Jepang favorit kamu malam hari ini. Siapa tahu pilihan lagu kamu bisa menemani teman-teman semuanya, youngster semuanya yang sedang menikmati malam menuju akhir pekan. Dan kita bakal seru-seruan kulik-kulik hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea. Kalau penasaran, ya duduk manis aja, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 94,8, atau kalau bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id, atau bisa banget buat dengerin lewat aplikasi streaming kita On Ears, ada di Play Store maupun App Store kamu.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih bersama Sofibi di 94,8 di JFM Surabaya. Kalau biasanya kita ngelihat Stray Kids tampil maksimal, tampil yang benar-benar damage gitu ya, yang stars di panggung dengan energi yang luar biasa, kali ini mereka menunjukkan sisi yang berbeda. Jadi lewat program Dreaming Hospital School, beberapa member dari Stray Kids ini tuh berkesempatan jadi guru spesial buat anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan belajar di sekolah rumah sakit. Youngsters, salah satunya ada si Bang Chan yang ngajarin bahasa Inggris, dan Lino ngajakin anak-anak itu berkreasi lewat seni dan kerajinan. Nah, mereka tuh ngebantu mereka buat menuangkan gitu kan ya perasaan lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa mereka lakuin bersama-sama. Dan program ini bukan sekedar hiburan aja, tetapi jadi momen yang ngasih semangat gitu ya youngsters, dan tentunya ngasih kebahagiaan buat anak-anak yang sedang berjuang menjalani pengobatan. Banyak penggemar juga yang bilang terharu, tersentuh hatinya ngelihat interaksi para member dengan para siswa yang ada di sana. Memang mereka sedang tidak baik-baik aja gitu kan, tapi mereka berusaha untuk mengajak para murid-murid ini, para siswa ini yang sedang berjuang untuk sama-sama berkarya, sama-sama membuatkan sebuah kebahagiaan gitu ya. Kadang memang ya hal sederhana ini untuk meluangkan waktu, mendengarkan cerita seseorang, atau ngasih semangat, itu bisa jadi hadiah yang benar-benar berarti buat orang lain. Nomu-nomu. Jadi ini ya, apa namanya, sedikit mellow tapi bangga, iya ya youngsters tentunya. Plus dulu deh buat Stray Kids tuh. Dan hari ini aku mau menyapa-nyapa kamu juga nih youngsters di WhatsApp tentunya. Jadi buat kamu yang malam hari ini belum share playlist terbaik kamu, kasih tahu Feby sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Ada Mas Farhan hari ini yang gabungan. Jadi sebelum DJ Kiki closing gitu kan ya, hari ini dia request lagu dari si Here I Day yang Stand By Me, Stand By You. Ada juga si Ska Touch hari ini request lagu dari Utada Hikaru, Chikai. Ada juga si Aki malam hari ini request lagu Kiss My Feet 2 yang Hurt Loud. Ada juga si Magi seperti biasa request lagunya Zodiac yang Starlight. Ada juga dari si Fabian, waduh udah gak sabar banget kayaknya ya, dia buat request lagu dari Astro, Because It's You. Terus ada juga dari si Mas Ali dari Pasuruan. Gimana kabarnya di Pasuruan Mas Ali? Request lagunya New Jeans yang Oh My God. Terus ada juga dari si Reino, seperti biasa hari ini dia menyapa dengan request lagu Reiko yang Mada. Tapi ya, ada juga Kanara yang menyapa aku hari ini, katanya beneran gak kerasa ya, udah mau weekend lagi aja meskipun setiap hari tetap harus bekerja. Dan hari ini request lagu Sakasama dari Polkadot ya Feb, boleh. Katanya, akan aku bilang tuh kakak Nara youngsters, asli ya, gak kerasa semakin kesini tuh Senin ke Minggu tuh kayak cepet banget. Terus kakak Nara bilang gini, asli sekali kedip pindah hari. Bener kan, tidur gitu kan ya, besoknya udah hari Senin, jadi gak kerasa kalau Minggu ke Senin ya youngsters. Oke, youngsters, jadi buat kamu malam hari ini juga yang mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Ada question box yang bisa kamu isi sekarang juga, playlist Jepang Korea favorit kamu buat weekend besok.

0: Disasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah gak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang gak ngelakuin itu. Gak ada salahnya nih, mulai besok yang gak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, gak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Sekarang giliran kamu, Yelsters, yang bisa banget buat request lagu Jepang Korea favorit kamu. Sekarang juga langsung aja cek Instagram kita di @djfm Surabaya. Ada instastory terbaru, Yelsters, ada question box di situ. Kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang menemani kamu menyambut weekend besok, ya kan? Gimana hari Jumat ini, Yelsters? Malam ini, apakah kamu sudah barusan saja bernafas lega menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kamu di weekdays ini, gitu kan ya, sebelum besok beneran untuk melepaskan semuanya? Bisa dibilang hanya ya kita lihat besok aja lah, Feb, gitu ya. Yang terus ada yang tiba-tiba ada nih deadline yang harus dikerjakan besok, ada nih event, waduh, sibuk, gak apa-apa ya, yang terus tetap semangat, kata aku teh, meskipun gak semangat ya. Ya, setiap hari harus digituin ya, Yelsters. Sama kayak si dua bestie kita nih yang gak pernah absen dan gak pernah patah semangat, tetap semangat terus nih buat request lagu dari Beavers, Doesn't Really Matter katanya. Terus ada juga dari 8 Temam, hari ini request lagu King and Prince yang Move ya. Kayaknya kalau Feby lihat-lihat nih, di sini juga banyak banget yang hari ini request Move-nya King and Prince. Oke. Ada si fan mau dengerin lagunya P1 Harmony nih yang Fall in Love Again. Waduh, lagi Butterfly Era katanya. Terus ada juga dari si Aki sama Ato, request lagunya Sakurazaka yang Lonesome Rabbit. Terus ada juga dari Laila Tuing Tuing, seperti biasa mau request lagunya NH yang Still Monster ya, Cafe, boleh banget. Si Only, hai. Waduh, lama banget nih tidak muncul di permukaan, kemana aja nih kamu, sehat kah? Ada dia request lagu NCT Ilichil yang Meaning of Love. Terus ada juga dari si Hime, Toko-toko, mau dengerin lagunya 3XL dari Number I. Ada juga Koisa mau dengerin Ailee-nya Number I. Oke. Fix, nanti Feby bakal puterin lagu itu ya. Ada juga dari R and the Social Lovely juga request lagunya Number I. Satu-satu, semua lagu requestan kamu dari Fujikaze, dari King and Prince, Beavers, terus Number I, ada siapa tadi? NCT Lichil, ada juga dari P1 Harmony, bakalan Feby putarin ya, Yelsters. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya sampai nanti jam 10 malam. Di DM juga ada nih requestan dari Kak Kevin, mau dengerin lagu dari Tomorrow by Together, Do It Like. Oke, katanya mau dengerin yang jedak-jeduk. Oke deh, siap. Dia tungguin ya satu-satu, semuanya bakal Feby masukin ke playlist. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00, 06.05, 06.10. Tapi pas bunyi di-snooze semuanya. Ayo, kurang-kurangin kayak gitu ya. Udah 2025 loh. Kayaknya sepele ya, Yasters. Tapi siapa sangka, ini bahaya buat kesehatan kamu loh. Kata pakar tidur sekaligus jurnalis medis asal Arizona, Amerika, Robert Rosenberg, nge-snooze alarm bisa ngakibatin social jet lag. Jam biologis kamu jadi berantakan, akhirnya mood kamu jadi gak nentu. Kemampuan kognitif kamu jadi bermasalah. Fokus kamu jadi terganggu dan sakit kepala. Nah, biar gak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Masih ditemani sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Kalau ngomongin tentang idol Jepang, belakangan ini nih yang stars ada satu nama yang cukup rame banget. Namanya Zahra Cahyoni yang stars dari grup idol Jepang Fishbowl. Dan grup ini tuh berasal dari Shizuoka dan dikenal sebagai salah satu grup idol lokal yang cukup berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Tapi yang menarik adalah namanya itu kan lokal Indonesia banget ya, ya All Stars. Jadi netizen Indonesia itu bukan tertarik sama musiknya aja, tapi salfok sama salah satu member yang namanya Zahra ini. Nah, si Zahra ini tuh lahir di Shizuoka sendiri di tahun 2004 ya All Stars, dan memiliki darah keturunan Indonesia Jepang. Makanya namanya tuh Indonesia banget gitu kan ya. Karena itulah banyak penggemar Indonesia yang juga ngerasa dekat dan ikut support perjalanan karirnya di industri musik Jepang. Dan menariknya lagi, ternyata hubungan Indonesia dan Jepang itu memang lagi-lagi ya lewat sebuah budaya pop yang setiap hari dinikmati, tapi juga lewat talenta anak muda yang ngebawa dua budaya sekaligus dalam perjalanan karirnya. Gimana? Jadi buat kamu yang masih belum tahu, si Zahra Cahyoni ini yang stars yang cukup asing gitu kan ya, kamu bisa ngikutin perjalanannya bareng sama grup Fishbowl Youngstars.

0: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur. Bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: baru aja.
1: Cikik kelas si Jukamita.
2: Masih barengan Sofibi di 94,8 DJ FM Surabaya. Youngsters, barusan aja nih Feby lagi ngelihat sebuah postingan kalau di Korea Selatan itu ada sebuah berita gitu kan, sebanyak 298 calon mahasiswa gitu ya, terus di beberapa universitas di Korea Selatan gagal lolos seleksi setelah riwayat bullying yang tercatat di dalam dokumen sekolah. Nah, jadi lewat pertimbangan dalam proses penerimaan maba atau mahasiswa baru, ada data yang dirilis di tahun 2025 yang menunjukkan 397 calon mahasiswa ini tuh ada catatan bullying dan sekitar 75% diantaranya tidak diterima. Youngsters, ini adalah salah satu kebijakan yang baru dan menjadi bagian dari upaya Korea Selatan untuk memberikan konsekuensi nyata. Jadi kalau kamu biasanya atau kemarin-kemarin barusan aja ngelihat sebuah drama Korea yang tentunya menguras jiwa dan raga ini ya, Youngsters, yang ngangkat tentang pendidikan yang ada di Korea Selatan, meskipun bukan dari, ada beberapa episode yang memang diangkat dari isu nyata gitu kan ya, tapi di Korea Selatan sendiri sekarang juga ini benar-benar lagi rame banget. Karena kalau ngedengerin pendidikan di Korea Selatan, terbayang ya gimana sih persaingan akademik yang ketat di sana, ujian masuk universitas yang benar-benar sulit, atau siswa yang belajar benar-benar sampai begadang, dan tentunya banyak faktor-faktor lain yang benar-benar ketat banget di sana ya, Youngsters. Tapi belakangan ini ada hal lain yang semakin diperhatikan oleh dunia pendidikan di sana, tentang karakter dan rekam jejak perilaku siswa. Karena banyak banget dilaporin ada ratusan calon mahasiswa gitu kan ya, Youngsters, yang punya catatan perundungan atau bullying selama masa sekolah. Ini menunjukkan bahwa beberapa universitas juga gak cuman ngelihat dari nilai akademik, tapi mempertimbangkan gimana sih seseorang itu bisa berinteraksi dan bersikap terhadap orang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan udah mulai melakukan atau mengimplementasikan ya, terus perubahan cara pandang terhadap pendidikan. Kalau dulu memang fokus utamanya tentang prestasi, nilai gitu kan ya, tapi sekarang mulai muncul nih pembahasan tentang jadi siswa yang baik itu bukan cuma tentang pintar ya, bukan tentang bisa mengerjakan soal-soal, tapi tentang tanggung jawab, empati, dan kemampuan hidup berdampingan dengan orang lain. Nah, di Korea Selatan sendiri pun ya, terus karena pendidikan sangatlah penting juga ya di sana, penting-penting banget. Pemerintah juga melakukan berbagai penyesuaian khusus ya, apalagi waktu hari ujian berlangsung. Salah satunya adalah jadwal masuk kantor dan sekolah itu sering banget diundur sekitar 1 jam biar lalu lintas itu nggak padat dan semua peserta ujian itu bisa datang tepat waktu. Dan polisi pun bisa siaga buat kebantu siswa yang terlambat buat nganterin ke lokasi ujian. Dan yang paling terkenal nih, waktu ujian listening atau tes bahasa Inggris nih, yang ter semua aktivitas penerbangan di sekitar bandara bahkan bisa ditunda sementara beberapa menit biar suara dari pesawat itu gak ngeganggu konsentrasi para peserta ujian. Benar-benar dari pemerintahan, dari lingkungan juga ngedukung ya tentang pendidikan ini tuh bukan cuma tentang nilai aja gitu kan ya, banyak hal yang harus diperhatikan. Kalau menurut kamu gimana, Youngsters? Apakah Indonesia juga perlu memberikan perhatian sebesar ini?

0: Internet Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Gak kerasa ya Stars, udah beberapa menit lagi udah jam 10. Berarti waktunya kita semua istirahat. 2 jam sudah Vivi nemenin kamu di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Namun-namu gak apa-apa buat kamu yang udah menemani malam Jumat ini, berbagi cerita, request lagu tentunya, dan menikmati perjalanan musik Korea Jepang bareng-bareng malam hari ini. Akhir pekan besok sudah di depan mata ya Yelsters. Jadi buat kamu yang menunggu weekend dari hari Senin, besok kamu bakal menikmatinya. Semoga 2 hari ke depan bisa jadi waktu buat beristirahat, berkumpul dengan orang-orang tersayang, ngejar hobi, atau sekedar menikmati waktu buat diri sendiri. Onarin gue mau wishing you ya, selamat istirahat. Jumpa lagi di hari Senin. Happy weekend Yelsters.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Mediastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Yang baru dari Indonesia yaitu girls group Marbles. Grup beranggotakan 5 member ini resmi debut di tanggal 12 Juni kemarin ya, Stars, lewat single berjudul Home Pimpa. Yes, Home Pimpa, permainan tradisional Indonesia itu loh, yang punya makna dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo kita bermain. Berkonsep pop ceria, Marbles yang terdiri dari Daniela Tumewa, Beverly Suryadinata, Tiffany Ida Nawang, Kika Amara, dan Willa Malika ini sukses mencuri perhatian. Penasaran sama lagunya? Dengerin dong di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ FM. Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
3: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
2: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan. Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
4: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
4: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
5: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New
2: Willy. Astaga.
3: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ

0: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: DJ FM. Love baru aja ngumumin kalau dia lagi ngejalanin masa-masa sulit nih Young Stars, dan mutusin buat ngambil jeda sebentar dari dunia musik plus manggung. Ini dia lakuin demi menjaga kesehatan mentalnya Young Stars. Karena kondisi ini, Love bahkan juga sampai ngebatalin keterlibatannya di tour Khalid It's Always Summer Somewhere.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Dinaik Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM. Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, Youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: by DJ FM.
1: Naikila baru aja ngerilis single baru, MMG judulnya, My Mind Gue, bareng sama James C. Dan spesialnya, di official music videonya, Jeffrey Nicole adalah bintang utamanya ya stars. Nyesuaiin sama konsepnya Naikila kali ya, Jeffrey Nicole tampil dengan style yang ekspresif dan centil ya stars. Penasaran sama penampilan Jeffrey Nicole bareng sama Naikila di single My Mind Gue? Udah ada nih di official YouTube Antinormal.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: The most iconic music from your favorite movie.
4: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Halo semua, kita dari
1: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Arah, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, yang dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, ya Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya. DJ Highlight by DJ FM.

0: dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain lihat-lihat HP aku?
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Yasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New release. On DJ

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Band Gigi ngumumin Forever in the Air Tour 26 yang bakal diadain di 3 kota secara intimate ya Stars, yaitu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta, yang dimana ketiganya diadain di bulan yang sama, yaitu bulan Juni 2026. Tour ini adalah lanjutan dari karya mereka, yaitu album Forever in the Air yang dirilis Oktober 2025. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana. Kita bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kalau ke coffee shop udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak americano.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Lisa, Anita, dan Rema tercantum di lagu berjudul Goals yang kabarnya jadi bagian dari original soundtrack atau theme song baru untuk FIFA World Cup 2026. Spekulasi ini makin diperkuat setelah DJ Zegen dari Tropkillers nge-like salah satu postingan yang ngebahas kolaborasi lintas genre dan lintas benua ini ya, Stars. Bakal kayak gimana dah toh kolaborasi mereka nanti?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.